0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nih kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: kata teman saya. Tapi saya belum sarapan loh. Selamat pagi saya untuk Pancaneki. Sekarang lagi apa nih? Kayaknya lagi ngajak jalan-jalan Jason ya. Seru banget ya kalau Jason bareng jalan-jalan. Nih kayaknya menyusuri apa nih sekarang nih Pancaneki? Apakah menyusuri pantai, menyusuri persawahan atau perkebunan jagung atau apa sih? Kasih tahu dong. Biasanya kan langsung tuh dikirimin picture-nya ya. Ada Jason dengan rerumputannya. Yuk, yang lain sahabat FM, kasih tahu saya juga lagu-lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram ya, 0811 3934, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PengenFM Bali. Ayo ramaikan Muter Pagi Weekend kali ini. Yuk.
1: Entertainment news.
0: Yang ini lagi rame ya, kemarin-kemarin rame banget. Saya sangat terpukau dengan penampilannya Mbak Anggun. Anggun Cesasmi sahabat Neva menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam perayaan kemenangan Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Penampilannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 berubah jadi momen yang emosional. Ya, benar banget. Setelah pertandingan selesai dan Indonesia memastikan gelar juara, Anggun menyanyikan lagu nasional Tanah Airku ciptaan Ibu Sud di hadapan puluhan ribu supporter. Momen tersebut langsung terasa beda dong. Saat menyanyikan Tanah Airku, ekspresi Anggun terlihat semakin emosional. Kamera siaran langsung kemudian menangkap air mata yang mengalir di wajahnya. Duh, merinding deh kalau dengerin lagu ini ya. Dan yang satu ini juga merinding sahabat NFM. Ngeliatin Celine Dion yang kembali ke panggung dengan penampilan penuh makna. Pokoknya keren banget deh. Dalam rangkaian konser residensi di Prancis, penyanyi 58 tahun itu mengenakan set perhiasan berlian Boucheron dengan total lebih dari 500 karat. Salah satu kalung yang dipakainya memiliki makna sentimental nih, karena mengingatkannya pada mendiang suami Rene Angelil. Rupanya suami Celine selalu memakai parfum Boucheron dan itu membuat Celine merasa Rene masih ada bersamanya. Nah, yang satu ini juga masih bersemangat ya. Bersemangat jualan nih. Rihanna viral sahabat NFM di media sosial setelah dirinya memutuskan untuk ikut berjualan di live TikTok untuk menjual berbagai produk dari jenama miliknya, Fenty Beauty. Aksi Rihanna meminta netizen check out tersebut berkaitan dengan acara Fenty Beauty's TikTok Shop Mega Live pada hari Selasa 6 Oktober pukul 14 waktu di New York. Atau Rabu 7 Oktober jam 1 WIB ya. Ketika Rihanna benar-benar turun ke studio untuk jualan live di TikTok, penontonnya itu langsung dong membludak ya. Hingga lebih dari 1,5 juta akun menyaksikan live tersebut loh. Seperti host live pada umumnya, Rihanna pun ikut membacakan komentar dan mengenakan produknya. Termasuk Rihanna ikut memencet sirine efek suara. Ih, seru banget.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
6: Panas-panas enaknya minum tea juice!
7: Semua rasanya enak!
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
8: Dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Roger from Yulsun Music Station, Grow With Love, You'll Be In My Heart. Jadi kangen ya sama yang suka ngeglantung. Suka ngeglantung, maksudnya suka gelayutan gitu ya di akar-akar. Ada Tarzan. Seru banget tuh filmnya ya, You'll Be In My Heart, sahabat FM di Muter Pagi Weekend. Terima kasih sudah menyapa saya, terima kasih juga sudah request dengan satu ini ya. Yang baru join di Muter Pagi Weekend, selamat datang ya. Ada Dwi Putra di sini sampai dengan jam 10 nanti, masih bisa request? Masih dong, saya di sini sampai jam 10. Kasih tahu aja lagunya 08113934994, WhatsApp atau Telegram, ataupun DM di Instagram, komen di fanpage Facebook juga boleh, at Pinguin FM Bali.
1: This week horoscope.
0: 11 Oktober 2026, bola kristal kembali lagi menyapa kita sahabat Pinguin FM bersama 12 zodiak yang diramalkan dari karir, asmara dan keuangannya untuk seminggu ke depan. Seperti apa sih ramalannya? Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu sahabat Pinguin FM yang ulang tahunnya hari ini nih, 11 Oktober 2026. Selamat ulang tahun, semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah dan semakin berbahagia. Amin. Aminnya ada nada gitu ya. Selamat pagi untuk Libra, apa kabar? Libra ini waktu yang tepat loh untuk mengevaluasi kebiasaan belanja dan tujuan finansial. Jadi boleh ya menghindari pengeluaran berlebihan hanya karena ingin memanjakan diri. Memanjakan diri sih gak apa-apa kali ya, tapi kalau misalnya berlebihan, nah itu yang bermasalah. Kalau yang single nih, peluang koneksi baru bisa muncul dengan mudah loh Libra. Sedangkan yang sudah berpasangan itu perlu membicarakan apakah hubungan sudah berjalan seimbang. Kan Libra suka yang seimbang, ya enggak? Scorpio, kalau Scorpio perlu lebih terbuka lah ya mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan di tempat kerja. Jika ada sesuatu yang belum jelas, bertanya secara langsung itu akan lebih baik ya daripada membuat asumsi sendiri dan berpotensi untuk nyemplung got ya kalau enggak bertanya ya. Dan jangan terburu-buru juga mempercayai seseorang, tetapi berikan waktu agar hubungan berkembang secara alami, kata bola kristal. Gimana sih bola kristal? Sekarang ini bola kristal mau mencolek Sagittarius nih. Sagittarius, prospek karir ini cukup menjanjikan ya Sagittarius ya, tetapi tetap sesuaikan ambisi dengan kemampuan finansial. Jangan memaksakan pengeluaran hanya demi mengejar sesuatu lebih cepat loh. Yang instan itu memang enak sih ya, cuman ya gitu deh. Nah, kalau untuk asmara seorang Sagittarius, buat yang single nih, Anda tuh bisa bertemu seseorang loh melalui perjalanan, kemudian melalui kelas, terus lingkungan pertemanan. Jadi mesti rajin-rajin keluar, rajin-rajin ikut klub ya kan. Sementara untuk yang berpasangan bisa menghidupkan kembali hubungan dengan mencoba aktivitas baru bersama. Harus ada energi baru tuh di situ. Capricorn, apa kabar Capricorn? Capricorn, kalau di kerjaan sih sibuk banget ya Capricorn ya. Sibuk, kemudian tanggung jawabnya juga jangan sampai membuat Capricorn terlalu jauh ya dari rekan kerja ya. Mentang-mentang udah di atas, rekan kerja yang di bawah dilupain. Komunikasi yang lebih terbuka dong, bisa membantu menyelesaikan pekerjaan sekaligus membuka peluang baru untuk Capricorn. Untuk asmara seorang Capricorn, kalau misalnya yang masih single nih, Anda mungkin mulai siap membuka hati nih Capricorn. Sedangkan yang berpasangan itu bisa membicarakan rencana masa depan bersama. Aquarius. Hai Aquarius, ide baru soal pemasukan bisa muncul loh. Tetapi jangan langsung mengeluarkan modal sebelum mengetahui detailnya. Ya masih dihitung-hitung ya, jangan gerasa-gerusu. Coba dipertimbangkan resiko dan manfaatnya dengan matang. Sementara untuk asmara seorang Aquarius, Aquarius ini perlu menemukan keseimbangan antara kebutuhan, kemudian kebebasan, terus kedekatan dengan pasangan ya. Nah, buat yang single, mungkin tertarik pada seseorang yang unik dan memiliki cara berpikir berbeda. Itu saya banget. Kemudian, Pisces, apa kabar Pisces? Bener ya? Iya dong, Pisces ini intuisinya sedang kuat loh. Tetapi tetap padukan dengan pertimbangan yang realistis dalam mengambil keputusan kerja ya. Mesti harus ada logisnya juga sih kalau keputusan-keputusan seperti itu ya. Sementara untuk asmara, buat Pisces nih yang single nih, koneksi baru bisa terasa sangat kuat loh, tetapi tetap beri waktu untuk mengenal seseorang apa adanya. Ya, sementara yang berpasangan bisa menunjukkan perhatian lewat gesture sederhana. Nah, coba diperhatikan tuh. gesture yang seperti apa tuh yang bisa menarik perhatian ya. 6 zodiak sahabat Mirafam sudah diramalkan dari karir asmara dan keuangannya. 6 zodiak lagi menunggu ya.

FM Yes with Music Station, Grow with Love, Black Prada Dress, Ellie Goulding. Di Mutra Pagi Weekend nih, kalau hari Minggu biasanya outfitnya apa nih buat jalan-jalan? Kalau biasanya sih ya simpel-simpel aja sih ya kan, gak berlebihan. Ya gak sih, biar effortlessly stylish kata teman saya. Rapi tanpa terkesan berlebihan. Apa aja tuh? Ya kaos putih polos lah, celana straight leg jeans, celana kargo boleh. Alas kakinya sepatu sneakers atau sandal kasual yang empuk. Atau polo shirt, kemudian dengan celana chico, chino, celana linen. Atau dengan flat shoes. Ya intinya sih nyaman aja ya yang kita pakai. Ya enggak, senyamannya. Jangan sampai berlebihan deh, hari Minggu loh. Adi Beji Gama, thank you banget sudah menyapa saya. Lagunya tadi udah diputerin, Malik Ed Essential, Kita Bikin Romantis. Selamat hari Minggu untuk sahabat Munafan. Oh ya, ini ada informasi nih dari Adi Beji Gama. Katanya Gajah Mada Barat ditutup karena ada pengerjaan jalan, ada proyek jalan yang di situ ya. Jadi Gajah Mada Barat ditutup buat sahabat Munafan yang melalui ataupun mempunyai rencana untuk melewati jalan tersebut, Gajah Mada Barat. Silakan mengambil jalan yang lain ya, karena jalannya ditutup tuh. Thank you banget ya Adi sudah memberikan informasi yang update nih ke kita ya. Dr. Ardi, thank you banget lagunya bentar lagi diputerin, Chew on My Heart, James Bay. Terus ada Dewi, hai Dewi. Dewi, lagunya BTS dong yang Come Over. Terima kasih, semangat selalu. Yes, semangat selalu. Terus ada Rana di Batu Bulan juga. Rana Batu Bulan gimana nih? Ragu Ultah katanya. Yang ulang tahun siapa nih? Ada yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat siapa nih? Anaknya Ratna ya. Anakku Lanang, namanya siapa sih anaknya? Mau diucapin selamat ulang tahun nih. Selamat ulang tahun ya. Semoga senantiasa sehat, sentosa. Pokoknya bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya, menjalankan studi. Oh namanya Lanang. Oh baiklah. Kirain namanya anakku Lanang, oke. Lanang, selamat ulang tahun ya Lanang ya, semoga sehat-sehat, kemudian semangat untuk studinya, dan sehat selalu, berbahagia, kemudian apa tuh, berbahagia lah intinya ya, semangat dan berbahagia dan sehat, amin. Terus ada siapa lagi nih, sudah menyapa, saya belum lihat fanspage Facebook kita loh kali ini, ada siapa sih yang sapa kita di fanspage Facebook, coba-coba. Coba dilihat ada siapa di sini sudah menyapa kita semua, sudah memberikan effortnya yang luar biasa. Hari Minggu sudah sapa-sapa kita. Ada Idawati di Medan, terus ada Sudana di Lombok. Oh sekarang ada lagi MotoGP ya di situ ya. Kemudian ada Wayan Siaja juga di Ubud, ada Sutama juga, makasih ya. Terus ada Senarta di Gianyar, gimana nih kabar Gianyar? Coming juga. Wayan Brata juga di Batu Bulan. Hendra, wah banyak nih sudah menyapa. Ada Mandira, ada Pande di Bangli. Terus di Sugina Dinastra juga. Seru deh. Terima kasih ya sudah hadir di Mutra Pagi Weekend. Kemudian menyapa lewat fanspage Facebook. Amir, makasih banget ya Amir ya. Salamnya untuk kru Pingon FM. Thank you so much. Ya udah, yang lain gimana? Masih ada sejam lagi kurang lebih sampai dengan jam 10 saya puterin lagu yang sahabat Pingon FM request di sini. Sudah tadi ada beberapa lagu yang sudah saya masukkan ke playlist saya untuk hari ini, sudah masuk ke daftar pencarian. Daftar putar hari ini ya, sudah masuk ke antrian maksudnya. Yang belum, kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram 0811 3934 94, DM kita di Instagram ataupun fanspage Facebook @PingunFM Bali, atau di X juga boleh @radio_PingunFM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: by Katy Perry. Udah kebayang ya, lanang dengan balon-balonnya, kemudian dengan konfeti dan segala macam, ada kue ulang tahun. Ada balon gak sih lanang? Selamat ulang tahun ya lanang ya. Semoga senantiasa sehat sentosa, rezekinya berlimpah, sejahtera dan bahagia. Yeay, itu tuh yang penting tuh, sehat dan bahagia ya. Tapi sementara itu, saya mau ngajak sahabat Ngafam untuk bertemu lagi nih dengan Bola Kristal yang katanya udah gak sabar lagi menunaikan tugasnya ya. Ini adalah part yang kedua di horoskop. Mari kita lanjutin yuk.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Ada Aries nih, Aries. Jangan biarkan sifat impulsif membuat Aries nih mengambil keputusan pekerjaan terlalu cepat loh. Pertimbangkan langkah berikutnya dengan matang sebelum mengejar peluang baru. Ya, mesti dikalkulasi tuh, udah bener atau enggak. Kemudian untuk yang single nih, asmaranya ada ketertarikan baru tanpa terburu-buru. Dinikmati aja ya. Sementara yang udah berpasangan, perlu lebih meluangkan waktu untuk pasangannya. Jangan kerja terus. Taurus, ada Taurus nih, kerjasama nih jadi kunci menjadi mencapai target profesional. Jangan terlalu memaksakan diri sendiri ya, maksudnya memaksakan cara sendiri dan berikan ruang bagi rekan kerja untuk menyampaikan pendapat. Yang lain juga teamwork ya gak sih, bukan solo player ya. Capek loh solo player itu ya. Sementara untuk asmara seorang yang untuk Taurus yang single, seseorang dari lingkaran pertemanan bisa mulai terlihat lebih menarik. Sementara untuk yang berpasangan, bisa membicarakan rencana masa depan bersama. Ini mantap banget sih, saya suka banget ya untuk yang single ini. Dari Taurus, coba kita lihat Gemini. Hai Gemini, Gemini sebaiknya gak mudah tergoda loh oleh tawaran yang terlihat menarik ya. Kadang-kadang yang terlihat menarik itu di dalamnya itu tidak seperti penampilannya, hati-hati. Coba periksa detail terlebih dahulu, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran dan komitmen baru. Bener banget. Asmaranya untuk yang single nih, koneksi baru bisa muncul melalui pesan atau teman. Sedangkan yang berpasangan perlu menghindari sinyal yang membingungkan. Bingung ya dikasih sinyal terus ya? Jangan dong dikasih sinyal terus ya, katakan dengan kata-kata ya, katakan dengan jelas. Sementara untuk Cancer perlu memberikan waktu memahami kembali arah profesionalnya. Jangan terlalu keras ya pada diri sendiri jika ada pekerjaan yang belum berjalan sesuai dengan rencana. Let it go kemudian cari solusi ya. Kalau misalnya udah dijalanin ya udah let it go. Kemudian untuk Cancer mungkin kembali memikirkan masa lalu ya sekarang ya. Emang sedih ya, tapi masa lalu kemudian masa depan itu kayaknya selalu menggelayut ya di pikiran kita ya. Tapi minggu ini bisa jadi kesempatan untuk melepaskan luka lama. Yuk. Leo, jangan terlalu mudah mengeluarkan uang ya Leo ya, hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Buat batas pengeluaran agar kondisi financialnya tetap terkendali. Sementara seorang Leo nih, asmaranya sedang meningkat nih. Sehingga pesona Leo maksudnya ya sedang meningkat ya, sehingga perhatian dari orang lain ini bisa datang lebih banyak dari biasanya. Kayaknya maknanya lagi kenceng ya Leo ya. Jika sudah berpasangan, jangan lupa ya memberikan perhatian kepada pasangan agar mereka tuh juga merasa tuh dihargai. Last but not least, kita punya Virgo, sahabat Luna FM. Kalau Virgo sih nggak terlalu banyak pertimbangan ya. Terlalu banyak pertimbangan justru bisa membuat Virgo sulit menentukan pilihan finansial. Ini ketularan sama Libra deh. Kumpulkan informasi yang memang dibutuhkan kalau pilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi saat ini ya, Virgo ya. Untuk asmara seorang Virgo, perlu belajar bahwa hubungan tidak selalu harus berjalan sempurna. Baru tadi diomongin ya kan, itu pasti ada bolong-bolongnya, ada jalan yang berliku, ada gedebak-gedebuknya, ya enggak? Kalau yang single nih, jangan terlalu terpaku ya pada daftar kriteria pasangan dan coba deh, lihat gimana tuh seseorang bisa membuat Anda tertarik, oke? Jangan terpaku dengan daftar-daftar baku, nanti enggak laku.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja. I see the

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: jalanin gitu kata teman saya, ya kan? Karena ya mau gimana lagi? Emang mau ke kanan ke kiri namanya juga hidup ya nggak sih? Ini ngomongin tentang hidup, ngomongin tentang perjalanan. Ya udah, mudah-mudahan perjalanan di hari Minggu ini lancar-lancar aja ya. Perjalanan untuk hari Minggu ini mudah-mudahan menyenangkan. Amin. Setelah ini ada yang udah bersiap-siap untuk lanjutin hari Minggu. Nemenin sahabat Bener FM menjalani hari Minggu ini di Quality Time sesi 1 ada Winda Juanita, sahabat Bener FM, sampai dengan jam 1 siang nanti. Makasih ya udah bareng-bareng saya. Terima kasih udah request lagu di sini. Waktunya saya mau undur diri dulu dari Mutra Pagi Weekend. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali. Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Yes, Sound FM, ada Winda Juwanta di sini sampai nanti di jam 1 siang. Halo, halo, apa kabarnya? Kayaknya udah lama banget saya ngesiaran weekend ya. Akhirnya sekarang berjumpa lagi tentunya di tanggal 11 Oktober 2026 di hari Minggu. Gimana, hari Minggunya sudah dimulaikah dari pagi tadi? Atau mungkin, males-malesan aja Win, kemarin sibuk banget kerja. Ya, 6 hari non-stop kerja ini, kerja itu, meeting sana, meeting sini. Hari Minggu ini ya udah kali ya, leleh aja, workout di rumah aja, kemudian ya udah sambil beres-beres, sambil menyiapkan besok bekal makan anak sekolah, bekal untuk nanti di kantor gitu kan ya, siapin meal prepnya selama seminggu ini ya. Pokoknya semua kegiatan Anda mau jalan-jalan atau di rumah aja atau sambil santai-santai aja di hari Minggu ini, ada Winda Juwanta yang temenin sampai nanti di jam 1 siang. Tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda request dari sekarang WhatsApp dan Telegram aja. 0811-393-494 atau bisa juga lewat social media di Atun FM Bali kalau mau streaming di live.radiopinfm.com. Kalau di WhatsApp sudah ada yang menyapa di sini ya. Ada Abah Wesel, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa, katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih Astungkar ya. Kemudian juga ada Gus Bawe, selamat siang. Selamat pagi. Ini mau request lagunya Sesi Potret dari Enol sama Ari Lesmana. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih. Mbak Ratna, apa kabarmu di minggu ini? Requestnya Home Charlie Puff, oke, okay. Happy weekend juga buat Mbak Ratna sekeluarga ya. Katanya lagi kumpul-kumpul aja sampai sambil santai-santai, sambil ultah anak aku nih. Happy birthday ya buat anaknya Mbak Ratna yang keberapa, boleh tahu nggak? 11 Oktober berarti zodiaknya masih Libra ya? 16 tahun, oke, okay. Berarti udah memasuki bangku perkuliahan anak yang kedua. Happy birthday buat anaknya Mbak Ratna ya, semoga sehat selalu, studinya juga lancar ya kan. Berarti kalau 11 Oktober benar, berarti Libra nih zodiaknya ya. Once again, congratulations, happy birthday buat anaknya Mbak Ratna ya. Coba aku cek dulu lagi di Telegram apakah sudah ada yang menyapa. Oh, ternyata masih belum. Oke deh, Sound FM. Yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda aja. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Atau bisa juga lewat social media ya. Di Atun FM Bali, kalau Anda belum follow, mungkin baru ketemu sama Winda nih di minggu ini. Belum follow social media kita, cus langsung di follow aja Instagramnya Atun FM Bali. TikToknya di @mionfmbali, i-nya 2 di belakang. Sekarang saya mau ajak Anda untuk goyang tipis-tipis aja kali ya. Sama Nekila, this is my mind gue.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

Yes, Salt FM kita sampai di Blush On ya. Kalau misalnya Anda suka banget sama mewarnai warna rambut, mewarnai warna rambut, maksudnya ngecat rambut gitu lah ya. Nah, ini bisa memang jadi bisa salah satu cara kita biar tampil stand out ya, dengan mengganti style rambut, lebih khusus lagi lebih ke ganti warna rambutnya. Tapi kalau misalnya pengen mencoba warna yang terang, bleaching adalah jadi salah satu proses yang harus kita lewatin nih sebelum mengaplikasikan warna cat yang diinginkan agar hasilnya lebih sempurna. Tapi emang ada efek dari bleaching rambut ya, yang ternyata nggak boleh disepelekan karena bisa mempengaruhi kondisi rambut juga. Nah, berikut ini ada beberapa efek ya dari bleaching rambut yang wajib dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menjalankan treatment tersebut. Misalnya nih, ada efek kerusakan rambut karena atau akibat bleaching yang harus diwaspadai karena bisa membuat rambutnya jadi tambah kusam, kasar, dan juga susah diatur. Terus gimana dong caranya nih Winda, kalau misalnya rambutku sudah di bleaching, warnanya sudah oke, biar menjaga kesehatan rambutnya gimana caranya? Bisa nggak? Bisa dong. Yang pertama, pilih shampoo khusus untuk rambut bleaching. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan untuk meminimalisir efek bleaching rambut dan juga mengembalikan kesehatannya adalah dengan menggunakan shampoo khusus rambut bleaching atau diwarnai. Kemudian jangan juga pernah skip penggunaan conditioner. Jadi penggunaan conditioner ini sangat penting untuk menjaga kelembapan rambut setelah bleaching. Kemudian juga hindari treatment rambut kimia untuk sementara ya. Setelah melakukan bleaching, usahakan untuk tidak melakukan treatment kimia lainnya seperti smoothing atau pengeritingan rambut. Terakhir, keramas pakai air dingin. Jadi keramas dengan air dingin ini dapat membantu menjaga kelembapan alami rambut. Jadi air dingin membantu menutup lapisan kutikula sehingga kelembapan yang ada dalam rambut tidak mudah hilang. Itu dia saat nafem. Kalau misalnya emang sering banget mewarnain rambut, sudah pasti akrab dengan bleaching ya. Tapi yang perlu diperhatikan, warnanya udah oke, udah masuk banget nih warnanya sesuai yang aku pengen. Tapi harus jaga juga kesehatan rambutnya setelah di bleaching. Caranya juga banyak banget nih, saat nafem udah 4 ya. Yang pertama adalah memilih shampoo khusus untuk rambut bleaching. Kemudian jangan pernah lewatkan penggunaan conditioner. Hindari treatment rambut kimia lainnya dulu untuk sementara. Dan yang terakhir, keramas dengan air dingin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin

0: itu di bisnis web. Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Hehehe, tenang anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Kepolisian daerah Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 22 ekor penyu hijau di kawasan perairan di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Bali pada Sabtu kemarin. Puluhan satwa langka terikat tersebut ditemukan di atas sebuah perahu tanpa awak. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, menyampaikan keberhasilan pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai maraknya aktivitas penyelundupan satwa dilindungi di pesisir Serangan. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

aja satu single dari The Script dengan Man in the Arena. Special buat yang sudah request ada Mbak Juni Nati. Selamat siang, lagunya sudah di play. Happy Sunday juga ya Mbak Juni ya. Buat Anda saat nafem yang mungkin baru aja dengerin Winda, baru aja masuk mobil dengerin 103,6 FM. Ada Winda Jonathan di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau mau request lagu favorit. Winda temenin pokoknya semua kegiatan Anda, dari mau santai-santai aja atau mungkin sudah ada padat banget kegiatan untuk jalan-jalan di hari Minggu ini. Pokoknya semua kegiatannya saya temenin sampai nanti di jam 1 siang ya. Tersisa 2 jam lagi untuk menemani Anda, 1 jam sudah lewat nih. Kalau Anda mau request boleh banget WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya mau cek dulu di WhatsApp, kayaknya ada beberapa yang baru masuk, belum saya baca. Hai, selamat siang. Ini siapa sih namanya? Yeni. Hai Yeni. Ini mau dengerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, coba aku cek dulu lagunya. Terima kasih udah request. Kemudian ada Budayu Asriani, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya Miley Cyrus yang Let's Get Married. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih Budayu sudah request ya. Ada Gusto juga, selamat siang. Ini mau dengerin Dear God, Avenged Sevenfold. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request ya. Abdul, hai Abdul, selamat siang juga. Ini mau request lagunya Wisnu Santika sama Tiara Andini yang Sumpah Percuma. Semangat siaran buat Winda dan Happy Sunday aja. Terima kasih Abdul, lagunya sudah aku siapkan. Sebentar lagi aku play ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit sambil menemani kegiatan Anda di minggu hari ini, atau mungkin kali ya karena minggu agak slow gitu kan, jadi pengen throwback-throwback dikit kali ya, nostalgia dikit kali ya sama lagu-lagu yang mungkin udah jarang banget didengar, atau mungkin punya cerita berkesan sama sebuah lagu, boleh kasih tahu Winda. Siapa tahu lagunya masuk ke playlist, nanti langsung kita putar buat Anda. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu. Ini sih lagu baru ya dari Wisnu Santika dan juga Tiara Andini, spesial buat Abdul. This is Sumpah Percuma.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo?
4: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja ke rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Now I know.
1: Ya, saat Nafim kita sampai di Now I Know. Kalau misalnya kita tidur, kadang kita kan kita nggak inget ya apa yang terjadi gitu kan ya, karena namanya juga tidur. Tapi ternyata saat NFM, otak manusia itu tetap aktif loh walaupun kita tidur dan tidak mengingat apa yang terjadi seperti itu ya. Jadi meskipun terlihat beristirahat, kitanya tidur, otak manusia ini tetap aktif saat tidur. Jadi bahkan dalam beberapa fase tidur, aktivitas otak meningkat untuk memproses informasi dan juga memperkuat memori.

0: Grow with Love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: Sport Update.
1: Yes, kita sampai di Sport Update saat FM Mark Marquez. Ini mempertajam rekor sebagai raja sprint race sepanjang masa di MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Sabtu kemarin. Jadi hasil ini menandai

kemenangan sprint race ke-23 bagi The Baby Alien. Catatan impresif ini memperkukuh posisi Marquez di puncak daftar pemenang sprint race terbanyak dalam sejarah MotoGP. Keberhasilan di Mandalika ini juga kian memperbesar peluang Marquez dalam mempertahankan gelar juara dunia. Skuad Ducati pun optimis menyapu bersih poin penuh pada balapan utama hari ini. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Bu, kenapa menelemes gitu?
7: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
6: Belum pakai elit ya, Bu.
7: Emangnya elit spring bed bagus ya?
6: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
7: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Yes, ini dia satu single dari Adela dengan Ain't in LA. Satu lagi yang viral banget juga ya di TikTok. Buat Anda sama TV memang pengen dengerin lagu yang lagi viral-viral atau mungkin lagu yang kemarin sempet Anda dengerin berulang-ulang kali, ya kan? Jadi sekarang masih pengen dengerin lagi, boleh kasih tahu Winda. Winda Winsi di sini sampai nanti di jam 1 siang ya. Jadi kalau mau request sekarang aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya mau cek dulu di sini ada Zaki, tadi requestnya adalah Tulus Teh Hijau, sudah saya play, terima kasih sudah request. Kemudian tadi juga ada Mbak Juni, selamat siang, ini mau dengerin The Script yang Man in the Arena, sudah saya play juga. Ada Budayu Asriani, Miley Cyrus juga sudah saya play. Mbak Adi Bejigama, selamat siang, ini mau dengerin lagunya Fix You dari Coldplay, sudah saya play juga. And then ada siapa lagi, Mama Yaya, selamat siang, ini mau dengerin Star dari Nona, sudah saya play juga, terima kasih sudah request ya. Coba aku cek lagi siapa yang belum aku baca ya. Kayaknya udah semua. Oke deh, terima kasih Zat FM ya sudah request ya. Ada Mbak Ratna juga, ini mau dengerin lagunya Ed Sheeran yang Eyes Closed. Coba aku cek dulu lagunya ya, karena file kita sempat hilang. Terima kasih Mbak Ratna sudah request juga. Ada Zaki tadi, ada Mbak Juni, Budayu, Abdul, kemudian Mbak Adi Bijigama, Mama Yaya juga, Gus Bawa dan Gusto ya, dan Abah juga, Abah Wesel. Terima kasih semuanya yang sudah request. Buat Anda saat NFM yang mungkin baru dengerin Winda, tenang, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang, kurang dari 40 menit lah ya, kita masih bareng-bareng bisa di sini. Jadi kalau mau request sekarang aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau ajak Anda dulu untuk throwback ke tahun 2001. Jauh banget. Kita nyanyi bareng yuk, this is Kevin dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station. Grow with love. This is Madonna, Dance to Ria. Jadi salah satu lagu terakhir saya tentunya di Quality Time Part 1 ya. Terima kasih saat-saat yang sudah dengerin, yang sudah ikutan request juga dari tadi jam 10 pagi sampai sekarang di jam 1. Sekarang Winda harus pamit dulu karena mau istirahat ya. Nanti di jam 4 saya balik lagi kasih tahu Anda 10 lagu terbaru yang masuk ke playlistnya Penguin FM Bali, tentunya di Penguin New Playlist. Sebentar lagi akan dilanjutkan keseruannya di hari Minggu ini bersama Anggun Zenita di Quality Time Part 2 sampai nanti di jam 4 sore. Winda jangan lupa pamit dulu. Happy weekend, South November, bye-bye!

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Pemirsa Music Station, Girl with Love, sahabat Pena FM, selamat siang. Apakah sudah makan siang? Anda yang tadi sudah bergabung dan lanjut bergabung di Quality Time kali ini di jam 1 siang sampai jam 4 sore, ada Anggun Zanita ya yang menemani Anda. Kalau tadi ada Winda, sekarang lanjut lagi, ada Anggun Zanita yang menemani Anda. Biasanya ada suara lelaki gitu ya yang menyapa Anda siang hari gitu. Enak gitu kan, seger-seger. Abis makan siang minum yang segar-segar, dengar suara Kak Dimas. Nah hari ini saya juga gak kalah segar kok suaranya sahabat Pena FM. Ya kan. Jadi seperti biasa hari minggunya ada Anggun Zanita, tapi jamnya aja yang berbeda ya. Mari kita lanjutkan lagu-lagu yang pengen Anda dengarkan itu di hari minggu ini sampai jam 4 sore nanti. Silahkan beritahu Anggun lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3993494, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PengenFMBali, di X atau di Radio Pengen FM. Hari ini sampai jam 4 sore aja ya sahabat Pengen FM, tidak sampai jam 8 malam, itu beda lagi soalnya jamnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tune FM Sweet Music Station, Grow with Love, sahabat PN FM. Di era modern ya, duduk dalam waktu lama menjadi bagian dari keseharian banyak orang, ya kan? Mari angkat tangan dulu siapa yang memang pekerjaannya sehari-hari duduk gitu ya, tanpa sadar itu ternyata hampir seharian kita duduk dan jarang untuk peregangan gitu, dan kebiasaan lupa aja gitu kan. Ini mulai dari yang bekerja di depan layar komputer, perjalanan panjang mungkin itu yang sehari-harinya juga PP karena di rumah mesti ada anak yang dirawat, mungkin harus tinggal di sana, terus kerja di mana, terus di perjalanan panjang gitu kan, duduk hingga menghabiskan waktu untuk beristirahat, terus juga aktivitas minim gerak seringkali sulit dihindari gitu kan. Nah, meski terlihat sederhana nih sahabat Pingin FM, kebiasaan ini yang duduk lama-lama ini ya, ternyata itu dapat memberikan dampak bagi kesehatan tubuh apabila dilakukan terus-menerus. Enggak hanya mempengaruhi kebugaran ya. Durasi duduk sehari-hari itu juga berkaitan dengan kondisi tubuh dalam jangka panjang. Ini sudah dikutip dari popmama.com. Benarkah ya, duduk terlalu lama itu bisa mempercepat penuaan?
1: V dan Health. V dan Health. V dan Health.
0: Kita bahas kumpas. Kita kumpas perlahan tapi lengkap gitu. Ini sudah dikutip dari popmama.com sahabat Pingin FM. Jadi faktanya duduk lebih dari 10 jam itu dapat mempercepat penuaan sel tubuh. Jadi penelitian yang dilakukan oleh tim dari University of California, San Diego itu menemukan bahwa perempuan ya, ini khususnya perempuan dengan kebiasaan duduk dalam waktu lama memiliki tanda-tanda penuaan sel yang lebih cepat. Oh, ternyata spesifik perempuan ini. Jadi para peneliti itu melihat kondisi ini melalui panjang telomer, yaitu bagian kecil di ujung DNA yang berfungsi melindungi kromosom dari kerusakan. Nah, telomer ini yang lebih pendek ya dan rapuh sering dikaitkan dengan proses penuaan biologis, dan kemudian seseorang itu bisa saja memiliki usia kronologis yang masih muda, tetapi kondisi tubuhnya atau kondisi sel tubuhnya itu menunjukkan tanda-tanda yang lebih tua. Jadi menurut penelitian ini, gaya hidup sehari-hari termasuk kurang aktivitas fisik, duduk berjam-jam ya, itu dapat mempengaruhi perbedaan antara usia sebenarnya dan usia biologis seseorang. Jadi bergerak itu tetap penting meski usia bertambah ya. Para ahli ini menyebut aktivitas fisik sebaiknya tetap menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Itu bahkan ketika seseorang memasuki usia lanjut. Berdasarkan rekomendasi kesehatan, orang dewasa itu dianjurkan melakukan aktivitas fisik intensitasnya itu sedang selama sekitar 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit setiap hari kerja ya sahabat Pingin FM. Itu penjelasan mengenai benarkah duduk yang terlalu lama itu bisa mempercepat penuaan pada perempuan. Ya, meski aktivitas harian itu sulit dihindari dari posisi duduk ya, menyempatkan waktu untuk bergerak itu tetap penting agar tubuh tetap sehat, terlindungi

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: K-Rain News.
1: Sahabat PN FM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan 3 kecamatan dan 6 kelurahan terdampak bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu kemarin di tanggal 10 Oktober 2026. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat, per minggu di tanggal 11 Oktober pukul 3.34 WIB itu banjir belum surut dan proses pendataan serta evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada sekitar 225 kepala keluarga atau 498 jiwa. Selain itu, sebanyak 672 jiwa dilaporkan mengungsi di Kecamatan Kuranji, tepatnya di Kelurahan Kuranji. Selain itu, banjir itu juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji, tepatnya di sekitar lokasi PDAM daerah Guo, itu terputus sehingga menghambat akses menuju wilayah terdampak. BPBD Kota Padang bersama instansi terkait melakukan kaji cepat, pendataan dan evakuasi warga terdampak, yang dimana tim SAR gabungan dilaporkan telah mengevakuasi sebanyak 238 jiwa. Ini dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggun Zanita untuk PN News di Quality Time.
2: Premier on Pingun FM.

0: before you lay me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
1: Dengan FM Biar Sweet Music Station, Grow With Love, sahabat pengen FM, Alex Warren dengan Ordinary. Sudah terputarkan di jam 2 siang ini di Quality Time bersama Anggun Zenita yang menemani Anda sampai jam 4 sore nanti ya. Buat sahabat pengen FM yang mau request silahkan lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @pengenfmbali, di X-nya itu di @radiopengenfm. Hari Minggu ini ada siapakah yang bergabung menyapa saya? Apakah orang-orang yang menyapa hari ini di rumah saja atau lagi di perjalanan nih Anda? Bentar saya baca dulu ya biar tahu ya lagi di mana nih orang-orang. Ada Romi di Jimbaran, selamat pagi. Kok pagi? Mohon maaf, kebiasaan. Auto aja ngomong mulutnya karena kebiasaan siaran pagi ya. Selamat siang maksudnya. Ada Mbak Romi, thank you. Terus ada Gustur, Aditya juga menyapa Anggun. Dear God, tadi sudah terputarkan ya dari Avengers Sevenfold-nya. Terus hati-hati di jalan kalau sudah selesai. Iya aman. Dia nyapa jam 1 loh tapi udah bilang hati-hati di jalan. Itu maksudnya gimana tuh Gus tuh? Pengen buru-buru jam 4 atau gimana? Enggak lah ya, cuma mengingatkan aja itu buat saya. Thank you loh Gustu ya, happy weekend. Buat Kak Anggun katanya semangat siarannya, happy weekend. Oke, thank you. Terus ada Abah Waishel juga menyapa hari ini. Abah stay tune di mana nih? Biasanya kan ada di Gianyar gitu ya. Oh, enggak ada nih pesannya, cuma hadir quality time ya bersama Anggun Zenita. Oke, thank you. Terus ada Yeni, selamat siang. Hari ini juga menyapa Anggun. Ada Fajar, halo De Fajar. Requestnya tadi sudah terputarkan ya, kita lewati berdua. Tadi jam 1:30 tuh udah ke play, thank you. Terus ada Agus Ade juga nih di Tabanan, sahabat pingin FM. Minta lagunya Bunglon. Lagu mana tuh? Berkamuflase. Kau, kalau enggak yang kau dari Bunglon. Kalau enggak ada katanya lagunya Anang dan Krisdayanti aja, milik diriku. Salamnya buat semua sahabat pengen FM. Oke, ditunggu ya. Coba saya siapkan dulu lagunya. Happy weekend buat Agus Ade. Thank you sudah menyapa. Ada Ketut Kartanata hari ini. Minta lagunya MLTR dengan Bring It On. Oke, thank you ya. Terus di Telegram nanti deh kita sapa lagi ya. Dan sahabat pengen FM yang lain juga, Anggun Cerita masih menunggu requestan dari Anda semua nih di Telegram. Baca sekarang aja deh ya. Ada dua orang soalnya ini. Ada Abdul, selamat siang. Minta lagunya My Body Is Not Ready dari Samber. Terus buat semuanya happy Sunday. Buat Kak Anggun selamat bertugas siarannya aja katanya, terima kasih banyak. Terus ada Riani, minta lagunya BTS yang Normal. Normal yang mana itu ya, coba ditunggu ya. Thank you buat Riani sudah menyapa. Terus itu dulu ya sahabat pingin FM. Nanti Anggun Zenita baca lagi yang sudah mengirimkan salam-salam dan sapa-sapanya lengkap dengan lagu favoritnya. Masih ada 2 jam lagi Anggun Zenita menemani Anda. Silahkan request lagu favoritnya. Mau salam-salam saja juga boleh. Atau Anda nih lagi di perjalanan terkena macet, Anda lagi bingung mau ngapain gitu ya, dari tadi udah scrolling aja karena saking macetnya gitu kan. Yang nyetir jangan keterusan scrolling ya, jangan dong. Mending nyanyi-nyanyi aja lah ya, dengan lagu yang pengen Anda dengerin menemani perjalanan Anda. Itu lewat WhatsApp atau di Telegram, beritahu Anggun Zenita di 08113393494. Boleh di Instagram juga, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Buat Anda yang mau streaming radionya kita, itu bisa di live.radiopinginfm.com dan follow, jangan lupa TikTok kita di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Sahabat Vina FM, Massimo Kallis resmi memastikan gelar juara dunia Moto3 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika usai memenangkan Pertamina Moto3 Mandalika pada minggu hari ini ya, di tanggal 11 Oktober. Dan di mana kemenangan Kallis di Pertamina Moto3 Mandalika ini membuat ia mendapatkan tambahan 25 poin. Sedangkan Almansa yang jadi runner-up meraih 20 poin. Kondisi itu membuat Kallis ini mengoleksi 351 poin, unggul 132 angka atas Almansa yang ada di posisi kedua dengan catatan 219 poin. Hal itu otomatis membuat Kallis ini dipastikan jadi juara dunia Moto3 2026 lantaran 5 seri tersisa hanya akan menghasilkan poin maksimal 125 angka. Keberhasilan Kallis dalam juara dunia Moto3 2026 ini tergolong luar biasa ya. Ia baru berusia 18 tahun dan musim ini itu adalah musim keduanya di kelas Moto3. Di musim debutnya itu Kallis ada di peringkat ketiga klasemen akhir Moto3. Sejauh musim ini berjalan, Kallis 10 kali menang dalam 17 balapan yang berlangsung di mana ia itu absen di Moto3 Inggris. Dan finish terburuknya ada di posisi 11 Moto3 Italia. Pada 15 balapan lainnya, ia selalu berdiri di podium. Anda dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk Sport Update di Quality Time.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar. Radio Penguin.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM ya, Sweet Music Station, Grow with Love, sahabat Pingin FM. Tahukah Anda ya, mahasiswa ITB asal Tabanan itu olah jejak otak kucing jadi keramik. Jadi Gusti Ilalang Seta, yakni mahasiswa seni rupa jurusan Keramik Institut Teknologi Bandung atau ITB asal Tabanan Bali, ini mengembangkan proyek Solem. Jadi proyek ini itu mengolah aktivitas otak kucing menjadi bentuk visual 3 dimensi yang direncanakan diwujudnya sebagai karya keramik. Unik ya. Jadi proyek Solem ini mulai dikerjakan Ilalang pada 2025 sebagai proyek tugas akhir, dan di mana dalam prosesnya dia itu menggunakan perangkat electroencephalography atau EEG, Neurosky TGEM dan harness, itu khusus untuk merekam aktivitas gelombang otak seekor kucing dalam sejumlah kondisi. Nah, ini disampaikan langsung ya oleh Ilalang saat diwawancarai Nusa Bali, itu tidak secara langsung menerjemahkan bahasa kucing ke bahasa manusia, tetapi dia itu mencoba mengambil respon dari jejak kognitifnya, kemudian diolah menjadi bentuk yang mewakili pikiran dan perasaan subjek kucing tersebut gitu. Jadi gagasan tersebut muncul dari ketertarikan Ilalang terhadap kemungkinan komunikasi antar spesies. Dia tidak ingin menggunakan pendekatan yang sepenuhnya berasal dari sistem komunikasi manusia. Sebaliknya, dia mencari bentuk yang bisa menjadi titik temu antara manusia dan hewan. Ini juga disampaikan oleh Ilalang bahwa bagaimana jika komunikasi antar spesies ini tuh menggunakan hal yang sudah dikenali oleh keduanya, yaitu rupa gitu. Dalam eksperimen ini, seekor kucing diuji dalam 6 kondisi. Jadi kondisi itu meliputi tanpa rangsangan, rangsangan suara, interaksi dengan pemilik dan mainan, bertemu kucing lain, rangsangan berburu saat berhadapan dengan cicak, serta kondisi bebas menjelajah.

Mersud Music Station, Grow With Love, sahabat PNFM. Anda mau request lagu favorit, masih boleh ya. Request aja di WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PNFM Bali, di X-nya itu di @RadioPNFM. Masih ada Anggun Zanita yang menemani Anda di sore hari ini ya. Ini tumben banget nih saya berada di studio dengan cuaca yang sangat cerah ini. Panas ya di luar ya. Lumayan ini berasa panasnya sampai di dalam. AC-nya pun jadi 16, itu udah gak sedingin itu lagi. Ibuatannya yang di jalan apalagi kena macet gitu. Iya, niatnya mau ngadem buat jalan-jalan tapi malah emosi di perjalanan. Waduh, coba tarik napas dulu sahabat Pingin FM, terus hembuskan pelan-pelan ya. Jangan sampai terbawa emosi soalnya lagi nyetir gitu kan agak bahaya gitu. Emang panas terus juga macet, di mana jam terus jalan gitu kan. Besok udah keburu Senin, udah keburu malam, ini belum sempet, itu belum sempet, jadi emosinya gampang gitu. Mending diademin dulu ya, tarik napas pelan, terus dihembuskan. Jangan lupa juga Anda dengerin yang adem-adem. Nah itu juga boleh tuh, request aja nanti ya, beritahu Anggun Zanitanya. Ini sambil menunggu requestan dari sahabat Pingin FM yang lain yang baru bergabung di Quality Time hari ini, Anggun Zanita mau sapa dulu yang sudah menyapa di WhatsApp-nya. Tadi sudah banyak ya di WhatsApp, sudah terbacakan juga. Ini yang belum ada Mbok Rai, selamat sore. Ada Mbok Rai di Batu Kandik, hari ini menyapa aja. Ya hadir, absen ya. Katanya selamat tugas aja. Oke, terima kasih Mbok Rai. Terus ada Agus Ade juga, tadi lagunya itu gak ada di playlist kita. Ternyata sahabat Pingin FM, itu lagu dari Bunglon yang Kau itu gak ada. Anang Krisdayanti Miliki Diriku juga gak ada di playlist. Terus Anggun Zanita minta pengganti lagunya Gerangan Cinta, itu lagu lama banget ya, gak ada tuh di playlist kita yang dari Soul Vibe. Ditunggu ya buat Agus Ade lagu penggantinya, silahkan beritahu Anggun Zanita. Terus ada Gia Intan Adnyana juga nih hari ini menyapa, minta lagunya. Nah ini lagu terbaru juga nih di tahun ini rilis dan lagi di play di mana-mana, Nikila, My Mind Gue. Ya sudah terputarkan tadi, terima kasih. Terus salamnya itu buat anak-anaknya Moge Intan, Indra, Indira, terus juga suaminya Moge disalamin. Ini semoga sehat selalu ya. Terus kru Pingin FM, sahabat Pingin FM semuanya, happy Sunday katanya dari Moge Intan. Thank you. Terus ada Karnata, Ketut Karnata hari ini tadi requestnya Bring It On dari AMLTR juga sudah terputarkan. Yang belum itu apa ya, yang belum saya baca ya. Di Telegram tadi ada Abdul dengan requestannya My Body Is Not Ready juga sudah. Oh udah semua nih sahabat Pingin FM. Oke deh kalau gitu ya. Masih ada sejam lagi lagu-lagu favorit Anda bisa mengudara di hari Minggu ini, dan salam-salam Anda bisa tersampaikan langsung juga ya. Boleh banget beritahu Anggun Zanita lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Sejam lagi loh sahabat Pingin FM, jadi buruan ya, mari kita ramaikan nih WhatsApp-nya Pingin FM hari ini supaya saya Minggu panas sepi ngantuk jadinya gitu kan, biar gak gitu. Makanya ajak saya ngobrol yuk.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Rumor.
1: Pengguna FM Mersud Music Station Grow With Love, sahabat Pengguna FM. Akhir-akhir ini Agnes Mo itu lagi naik down banget ya, berkat perannya dia di film terbarunya gitu. Dan di mana ini ada kabar terbaru juga dari Agnes Mo, dan tentunya membanggakan ya, apalagi Anda yang menjadi penggemarnya dari tahun ke tahun. Agnes Mo ini kembali mencuri perhatian lewat pencapaiannya di dunia hiburan internasional, yakni penyanyi sekaligus aktris asal Indonesia ini berhasil menembus posisi top 2 IMDb Star Meter, di mana dalam daftar peringkat tersebut nama Agnes berada di atas sejumlah bintang Hollywood. Ia ini bahkan berhasil menyalip artis Anne Hathaway hingga Indi Navarrete, itu pemain dari serial populer kemarin di Obsession. Jadi pencapaian ini itu menjadi sorotan tersendiri ya bagi fans Agnes Mo. Pasalnya IMDb Star Meter ini merupakan salah satu indikator popularitas artis yang banyak diperhatikan secara global. Dan posisi Agnes di posisi kedua itu menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap sosoknya, terutama setelah keterlibatannya dalam serial Reacher musim keempat. Dan kehadirannya dalam serial tersebut ini ikut membuat namanya semakin dikenal oleh penonton internasional. Dengan berhasil menembus jajaran teratas IMDb Star Meter, Agnes Mo kini berada satu langkah lagi menuju posisi puncak.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Oh, so, ya? Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Hi, hi, it's Yuriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: Hmph.

FM Mersud Music Station, Grow With Love, Sobat Bina FM, Bara Suara dengan Terbuang dalam Waktu menjadi lagu penutup hari ini di Quality Time bersama Anggun Zenita. Thank you buat semua Sobat Bina FM yang sudah bergabung ya di hari ini. Nanti lanjut lagi di Pingin New Playlist dulu, terus Music Highlight dulu, terus terakhir baru intermezzo. Kok terakhir sih? Intermezzo dulu baru Nuansa Malam ya. Nanti ada lagi kok part di mana Anda bisa request Sobat Pingin FM, tenang saja. Tapi kita nantikan dulu ya siapakah kira-kira yang bertengger di Pingin New Playlist di minggu ini. Tadi ada yang belum tersapakah? Oh, ada Romi di Jimbaran juga menyapa tadi ya. Halo Mbak Romi, happy weekend juga ya. Terus ada Mbak Rai Batukandik juga menyapa, terima kasih banyak. Itu udah semua nih Sobat Pingin FM, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di akhir pekan minggu depan bersama Anggun Zenita di jadwal siaran saya seperti biasa ya. Ingat jaga kesehatan Sobat Pingin FM, stay fit, stay happy.

0: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. FM, your sweet music station, Girl With Love. Hai sahabat FM, cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya kayaknya ya. Panasnya maksimal sepanjang hari, terus malam bisa dingin, jadi bikin mager, terus main HP mulu gak sih? Tapi jangan keterusan dan sampai mengabaikan anak loh. Mending ditaruh dulu handphonenya, lebih banyak interaksi real dengan mereka, sambil dengerin Winda Juwaneta yang sudah siap memberikan 10 lagu paling fresh minggu ini. Di Pingun playlist sampai di jam 5 sore nanti, saya juga dibantu sama Wibi Nugraha Music Director, Patrick Jackson, Producer and Scriptwriter, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta Creative Designer. Marilah kita samperin dulu lagu baru pertama minggu ini yang datang dari Hilary Duff dengan Catastrophe. Check this out.
1: Press single on Penguin FM.

0: Love resmi merilis lagu terbaru Catastrophe pada 2 Oktober. Lagu ini hadir sebagai soundtrack resmi untuk film animasi komputer terbaru Cat in the Hat yang diadaptasi dari buku klasik karya Dr. Seuss. Peluncuran lagu ini turut dilengkapi dengan video musik yang memperlihatkan Hilary Duff masuk ke dalam dunia warna-warni khas dari Dr. Seuss. Lagu Catastrophe digarap langsung melalui kolaborasi Hilary Duff bersama sang suami Matthew Comer. Next, kita dengerin James Blunt lewat single baru berjudul Circles.
1: Fresh single on Penguin FM. Do you

0: Timbaland merilis single Circles pada tanggal 2 Oktober melalui Atlantic Records. Lagu ini merupakan single dari album studio ke-8 James Blunt yang berjudul Airplane Mode yang dijadwalkan rilis penuh pada 6 November 2026. Lagu Circles terinspirasi dari musik era Britpop tahun 90-an dan awal 2000-an yang menjadi akar inspirasi album pertama James Blunt. Sekarang kita akan mendengarkan single terbaru dari Take That yang berjudul Dreamers.
1: Fresh single on Penguin.

0: Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada 1 Oktober lalu. Penulisan materi lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adele pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tur konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya. Bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh. Anda jangan kemana-mana dan tetap di tempat sekarang ya. Winda akan segera kembali sesaat lagi. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Hehehe, tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: FM, your sweet music station, Grow With Love. Winda Junaeta sudah kembali di Penguin New Playlist bersama single terbaru Wingky Wirjawan, Afgan, dan Maxim Bouchier dengan Aura. Sebuah kejutan manis dari Wingky Wirjawan, Afgan, dan juga Maxim Bouchier lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Wingky Wirjawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxim memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Wingky Wirjawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Wingky, ketukan drum dari Maxim, serta vokal R&B khas dari Afgan. Untuk single berikutnya, kita kembali menyapa musisi nasional, ada Stefan Pasaribu dan juga Andi Rianto dengan Siapa Yang Tahan.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Stefan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musica Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar. Dari musisi dalam negeri sekarang yang akan menuntun Anda untuk mendengarkan single terbaru dari Victoria Monet yang berduet dengan Bruno Mars dalam single berjudul That's Why I Love You.
1: Fresh single on Penguin FM.
2: Lo so, ritornerai.

0: 3 tahun setelah memperkenalkan album debut Jaguar 2, Victoria Monet akhirnya memasuki era baru lewat album keduanya Frequency of Love. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah That's Why I Love You yang berdua dengan Bruno Mars. Lagu ini dibuka dengan potongan Ritornerai, lagu bolero karya Bruno Lozzi yang dirilis tahun 1963 sebelum berkembang menjadi lagu cinta dengan aransemen orkestra yang megah. Setelah Victoria Monet, sekarang kita ketemu sama Kevin Aprilio dan juga Widi Fairytale yang muncul bersama single Berharap.
1: Press single on Penguin FM.

panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin Aprilio akhirnya menghadirkan single perdana berjudul Berharap. Dalam karya ini, Kevin berkolaborasi dengan vokalis Fairytale, Widi Fairytale. Mengusung genre pop, Berharap memadukan melodi emosional, lirik yang menyentuh, serta aransemen musik yang membawa pendengar ke dalam suasana penuh harapan dan kerinduan. Waktunya untuk break yang kedua, tetap nggak boleh kemana-mana ya, karena saya akan kembali dengan 3 single lainnya, salah satunya dari Bruno Mars.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Favorite Music Station Grow With Love. Yay, Winda Jurnal udah kembali lagi di Penguin New Playlist. Dan kita baru aja mendengarkan single dari Fauzia yang berjudul Unethical. Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp This Intermedia Inc. Yang kangen sama Meiska, yuk mendekat. Penyanyi cantik asal Bali ini sudah balik loh dengan lagu barunya berjudul Aku Cuma Punya Hati.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Aiska kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu berjudul Aku Cuma Punya Hati. Lagu ini merupakan versi daur ulang dari karya ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari pada tahun 2015. Versi Aiska resmi dirilis tahun ini di tanggal 29 September. Keputusan Aiska untuk membawakan kembali lagu ini berawal dari kebiasaannya menyanyikan lagu ini dalam sejumlah penampilan off-air. Potongan penampilannya kemudian mendapat respon dari masyarakat di media sosial hingga muncul permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi dalam versi Aiska. Dan single terakhir yang saya simpan untuk Anda minggu ini adalah Bruno Mars dengan Dance With Me.
1: Fresh single on Penguin FM.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G. Pengen FM Your Sweet Music Station Grow With Love. Sudah 10 lagu yang hadir untuk menyemangati minggu sore Anda. Kita putar ulang ya. Yang pertama ada Hilary Duff, Catastrophe.

0: selesai sudah tugas Minda Juanita minggu ini di Pink When You Playlist. Kita ketemu lagi dengan lagu-lagu baru lainnya minggu depan. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Pink When You Playlist.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: October, grow with love.
3: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi, yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Pingun FM your sweet music station. Hai, selamat sore sahabat Pingun FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugraha di Music Highlight sampai dengan jam 6 sore nanti. Yuk, langsung kita mulai Music Highlight kita minggu ini dengan lagu-lagu top 3 Spotify Global. Kita mulai dari posisi 3, ada Taylor Swift dengan Passion Zero, Adela dengan Nicole Kidman sebagai runner up kita, dan Karol G dengan Baby Wow menjadi nomor 1 kembali di minggu ini.

0: Music Highlight.
1: 103.6, your sweet music station. Radio Pink One.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Music Highlight.

Yang lagi viral di Spotify Indonesia minggu ini ada apa saja? Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Om Pimpa, dilanjutkan dengan More to Flame dari Swedish House Mafia dan juga The Weeknd.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Music Highlight.

Tiga besar Spotify Indonesia masih tidak berubah ya, namun dengan posisi yang berubah. Tulus Teh Hijau di posisi ketiga. And now, Ari Lesmana, Sesi Potret, Runner Up Kita, dan Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti sebagai juaranya. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Postulum Iesco Alancum.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

Bunga Citra Lestari, sahabat Pin FM, ini sama Ariel Noah ya, menghapus sejakmu. Emang cocok banget sih suara mereka digabungkan gitu, pas. Sama kayak kopi dengan Winko. Kalau saya sih itu sudah pasangan paling serasi tuh, kopi hitam tanpa gula dikasih Winko. Malah ada teman saya yang dia itu minum kopi hitam dengan apapun pasti cocok. Contoh nih, nasi terus minumnya kopi hitam. Ada yang kayak gitu gak sih? Ya udah, ini cocok juga ya sahabat Pin FM buat menikmati sore atau malam harinya ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Silahkan kasih tahu saya mau denger lagu apa nih, WhatsApp, Telegram itu di 0811 393 494. Sekali lagi 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua media sosialnya Pingun FM, ada di @Pingun FM Bali sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook, silakan kasih tahu saya mau dengar lagu apa. X boleh di follow juga di @radiopinginfm, TikTok di @pinginfm Bali, i-nya ada dua di belakang. Kalau streamingnya itu di live.radiopinginfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Langsung saya mau sapa buat ada Indra. Hai. Kalau Indra Perdana ini mau request lagunya Rio Laskart ya, dan juga Andi Rianto yang Sumpah Mati, sudah saya siapin abis ini langsung spesial buat Indra. Yang lain saya masih tunggu loh ya. 0811 393 494. Sekalian cerita boleh, kasih tahu lagu, itu yang saya tunggu. Oke, sampai jam 8.

0: Ini lagunya spesial buat Gung Bram yang sudah request ya. Kalau Anda nggak tahu siapa itu Gung Bram, ya Vino Bramasta. Request lagunya Damiano David ya, Talk to Me. Ini featuring Taylor, Neil Rogers. Sudah saya puterin lagunya. Tadi sempat saya cari-cari, ternyata ketemu. Ya udah langsung aja saya puterin deh buat Vino Bramasta ya. Ini kasih tahu ke saya juga sahabat Pin FM, Talk to Me, weekend ini sudah kemana aja. Kalau di Bali saya bisa tebak nih, pantai, ya gak sih? Ya iyalah, karena kalau di pantainya di Bali itu semuanya bagus. Bahkan ada berita yang bikin kita bangga, salah satu pantai di Bali itu masuk ke pantai terindah di dunia.
1: Cinta Indonesia, Cinta Indonesia.
0: Ini saya cari beritanya di Good News from Indonesia, sahabat Win FM. Jadi Indonesia itu berhasil menempatkan 3 pantai dalam daftar pantai terbaik di Asia 2026. Ini versi Condé Nast Traveler ya. Melalui ajang Reader's Choice Awards ya, jadi Nusa Dua Bali menempati peringkat kelima dengan skor 92,93. Itu ada di susul juga sama Pantai Padang-Padang di peringkat ketujuh. Habis itu ada Pantai Gili Trawangan di Lombok berada di peringkat ke-17. Itu dia 3 pantai yang ada di Indonesia yang masuk daftar pantai terindah di Asia. Jadi yang masuk penilaiannya itu adalah keindahan alam, itu pertama, karakteristik pantai, aktivitas wisata, budaya lokal, hingga kelestarian lingkungan menjadi sejumlah aspek yang menarik perhatian wisatawan. Nusa Dua dikenal dengan kenyamanan dan fasilitasnya, jelas. Terus Pantai Padang-Padang itu menawarkan landscape yang eksotis di balik tebing, batu kapur, serta budaya selancarnya. Sedangkan Gili Trawangan memiliki suasana pulau yang relatif bebas dari hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Dari 3 pantai terindah di Asia, saya cuma satu yang belum ke situ. Apa besok ya berangkat

Jason Derulo, sahabat Pin FM, try me. Anda juga harus mencoba ya, menggunakan Tring by Pegadaian. Sudah punya dong. Makanya rayakan juga Tring Versary dengan banyak promo dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo. Rajin-rajin login ke aplikasi Tring by Pegadaian selama periode program dari tanggal 1 sampai 11 Oktober 2026. Sekarang ya terakhirnya. Jadi biar Anda dapat poinnya. Jangan lupa tanggal 8 dan 10 Oktober bakal ada Tring Gold Deal. Jadi promo khusus transaksi cicil emas batangan dan cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gram. Banyakin transaksi lewat Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober bakal banyak benefit dari registrasi dan pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak lebih banyak teman di tanggal 12 sampai 13 Oktober karena Anda akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat ya. Selama periode 24 sampai 31 Oktober, banyakin cicil tabungan emas, gadai tabungan emas, dan deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringversary. Itu dia. Untuk info lebih lanjut, langsung aja follow IG-nya di @pegadaian Kanwil dan Pasar, WhatsApp-nya di 081239212131. Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah, mulai dari Tring.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
3: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.

0: gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

Aku dari Bruno Mars, Sobat Mini FM, featuring Anderson .Paak dan Silk Sonic, Leave the Door Open. Kalau saya sih paling gak bisa, bukannya gak bisa ya, gak boleh juga. Jadi saya mulai ngebiasain untuk tidak meninggalkan meja tempat saya kerja itu terbiar terbuka gitu. Itu karena ada hukumannya. Jadi untuk menyiasatinya, Sobat Mini FM, biar saya gak kelupaan. Kadang kan sempat lupa tadi sudah dikunci atau sudah ditutup apa enggak. Saya sebutin tuh, teman-teman saya semua tahu setiap saya mau pulang pasti kedengeran tuh suara saya buat ngecek. Tutup, tutup, kunci, kunci. Jadi paling enggak kalau saya lupa, saya kan sudah mengucapkan. Pasti ada memori-memori sedikit. Oh iya tadi sudah kok, sudah dikunci. Kayak gitu. Sama saya juga, tapi kalau yang ini gak lupa ya, buat temannya Anda di Intermezzo Weekend sampai nanti jam 8 malam, saya masih bisa nih buat siapin lagu-lagu yang Anda request ya sebelum besok hari Senin, disemangatin pakai lagu favorit Anda. Langsung aja WhatsApp

Telegram di 08113934494, kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM. Mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini selamat malam. Ada Abah Waisel, terima kasih sudah hadir, katanya lagunya Ikut Aja. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin. Selalu dalam dalam beraktivitas, maksudnya sehat kali ya. Oke deh, terima kasih Abah Waisel. Ada Dok Ardi juga, selamat malam. Katanya semoga minggu sorenya menyenangkan dan tetap semangat menikmati sisa weekend. Senin memang sudah mulai melambaikan tangan, tapi pura-pura ya, gak lihat dulu aja. Betul, saya setuju. Bagaimanapun juga, ini masih hari Minggu. Jadi kalaupun ada chat, ada pikiran yang menuju kerjaan hari Senin, coba itu diabaikan sebentar, nantilah ya agak malaman atau besok pagi banget sekalian. Request lagunya Jason Derulo featuring Jennifer Lopez yang Try Me. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Terus juga ada Vino Bramasta, selamat malam. Mau request lagunya Damiano David yang Talk To Me. Tadi sudah saya puterin, langsung spesial buat Vino Bramasta. Kusur Aditya, nanti saya siapin lagunya ya. Terus di Telegram itu ada Abdul MT yang request lagunya Adela yang End In LA. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Salamnya buat sahabat Pin FM, Happy Sunday, dan buat Dimas, semangat siarannya. Oke. Okay. Rian Putra, hai, selamat malam. Mau request lagunya Clean Bandit featuring Big Big, I Don't Wanna Hurt You. Sudah saya siapin, apa tadi sudah saya puterin ya? Kayaknya sudah saya puterin deh. Terima kasih banyak buat Dimas. Oke, okay, terima kasih. Yang lain, ayo dong, saya tunggu sampai nanti jam 8 malam aja. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam lah buat temani Anda di intermezzo weekend. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 08113934494. Sekali lagi 08113934494. Kasih tahu saya nama Anda ya, umur, lagunya, nanti saya akan puterin.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Sahabat Pengen FM, jalan-jalan ke Semarang yuk, Jawa Tengah. Ini kan saya sudah mulai merencanakan untuk tahun depan kemana aja ya, dari sekarang. Salah satu kota yang kayaknya pingin saya kunjungi, karena kan Solo sudah tuh, Jogja juga sudah di Jawa Tengah ya, Semarang yang belum, pingin ya coba main ke situ. Saya cari-cari tempat destinasi yang oke, yang rekomendasi, ternyata ada sungai. Ini unik banget di situ, sahabat Pengen FM. Jadi sungai ini mengalir hanya saat musim kemarau tiba. Jadi pakar hidrologi dari Undip pun sampai menyebutkan kalau sungai ini sebagai anomali. Itu adalah Kali Odo. Kali Odo ini berada di Dusun Karang Nongko, Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini punya keunikan karena mata airnya mengalir saat musim kemarau dan kering saat musim hujan. Kebalikannya, ya nggak sih? Malah ada gitu airnya pada saat musim kemarau. Jadi kan seger gitu ya, panas-panas, kayak mandi di sungai, airnya bersih, kayak gitu. Jadi dijelaskan bahwa aquifer merupakan lapisan tanah atau batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air. Jadi lapisan biasanya terdiri dari material berpori seperti pasir, kerikil atau batuan, sehingga air dapat mengalir dengan mudah. Itulah kenapa saat musim hujan, air hujan baru mulai meresap di dalam tanah, namun tidak bisa langsung mencapai lapisannya, kayak gitu, itu kata ahlinya. Saat musim kemarau ya, air yang meresap selama berbulan-bulan sepanjang musim hujan akhirnya bisa berkumpul di lapisan aquifer. Akibatnya debit atau aliran air tanah justru memuncak saat di permukaan sudah memasuki musim kemarau, kayak gitu. Jadi kayaknya sih menarik ya, panas-panas musim kemarau main di sungai, dan saya lihat sih fotonya juga oke. Gimana, bagus kan?

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ames Kamaleng, sahabat Wind FM, andaikan kau datang kembali gitu. Kalau boleh berandai-andai, yang saya pingin cepat datang itu adalah hari Jumat. Iya gak sih? Cepat banget, sudah weekend gitu. Ya udah, semangat aja sahabat Wind FM ya. Bu yang sekarang lagi di rumah, terus baru selesai sembahyang, siap-siap buat besok hari Senin, baju kerjanya, terus bekalnya, mulai disiapin tuh prepare. Jadi besok gampang, tinggal masak, habis itu beres deh berangkat kerja. Saya masih temani Anda di Intermezzo Weekend sampai nanti jam 8 malam. Jadi yang belum request boleh kasih tahu saya langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Ini sekarang saya mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam, tadi ada Ari Dinamika, halo. Hadir dari Tohpati, terima kasih banyak. Ada Dewi juga mau request lagunya BTS yang Come Over, tadi sudah saya puterin. Terima kasih dan semangat selalu buat Dimas. Terima kasih juga. Ada Today, selamat malam Today. Kalau Today mau request lagunya Gigi yang 11 Januari, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Mbak Juni, apa kabar Mbak Jun? Katanya habis sembahyang baru stay tune, request lagunya Miley Cyrus yang Get Married. Sudah saya siapin habis ini langsung spesial Mbak Juni ya. Di Telegram sudah saya baca tadi, ada Rian Putra sama Abdul MT, terima kasih banyak. Lagunya juga sudah saya puterin, tinggal si Abdul ya. Lagunya Adela, sabar, nanti pasti akan saya puterin kok, tenang aja. Mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage, selamat malam. Ini ada Iwan Berata, ada Wayan Siaja, ada Sunarta Lara, Made Hendra, Ida Bagus, Widiantara, Ari Dinamika, Nilam Wija, hai. Nyoman Landung juga selamat malam, ada Tumium Virgo, ada Dex Apong, ada Oka Mulyarta, ada Amiruddin. Terima kasih sudah hadir di fanpage, berarti PR saya tinggal satu. Si lagu dari yang di request sama Abdul ya, ditunggu, saya juga masih nunggu nih buat Anda yang mau request lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494, media sosial boleh deh. Kasih tahu saya mau dengar lagu apa, ada fanpage, ada Instagram di @wingfmbali. Nama, umur, sama lagunya. Sampai jam 8 aja saya tunggu, oke? Okay?

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir. Radio Penguin.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM yang masih jadi jawara di Penguin Hot Music Chart, tulus ya Teh Hijau. Kalau minggu depan masih jadi jawara apa enggak kira-kira ya. Karena kan sudah lama banget ini. Makanya nanti dengerin Penguin Hot Music Chart minggu depan hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6. Oke, kalau sekarang saya mau pamit dulu. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 6 ya. Sampai sekarang, pokoknya semua terima kasih banyak yang sudah stay tune juga. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Ini lagunya spesial buat Gustu Raditya ya. Saya puterin di akhir pas closing. Ya udah, terima kasih Sobat Pin FM, selamat hari Minggu. Bye bye.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia sahabat Pingin FM dari Beyonce dengan Break My Soul, ya. Yeah. Selamat malam dulu buat Anda, gimana kabarnya sahabat Pingin FM? Senang banget saya udah balik lagi buat temani Anda. Kita ketemu di Nuansa Malam Weekend untuk hari Minggu, ya. Yeah. Setelah Anda menikmati akhir pekan bareng sama teman-teman Anda, bareng sama keluarga, atau bareng sama siapa aja yang Anda sayangi, atau cuma sendiri aja misalnya di hari Minggu ini juga gak apa-apa kan. Tapi pastinya apapun itu, malam ini kita senang-senang dulu deh, sebelum besok harus ketemu dengan hari Senin, ketemu lagi dengan serangkaian aktivitas dan juga pekerjaan Anda yang sudah menanti untuk diselesaikan. Nah, ada banyak lagu-lagu yang akan saya play sampai nanti di jam 12 malam. Anda boleh temani saya juga dengan requestan-requestan Anda. Langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, ini dia dari miliknya Oasis, Lela. Gimana kabar malam ini, sahabat Pingin FM? Cukup melelahkan mungkin. Udah sat. Sekarang sudah lewat aja mau weekendnya. Dan besok udah ketemu lagi dengan hari Senin, ketemu lagi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas Anda yang sudah menanti. Yang masih sekolah besok juga harus bangun pagi. Siap-siap ke sekolah, siap-siap ke kampus. Yang ngajar siap-siap untuk ngajar. Oke, mulai hari Senin Anda dengan mood yang baru. Nah, perbaiki moodnya juga dengan lagu-lagu. Boleh juga kan sahabat Pingin FM. Seperti apa kabar buat Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Ala Walker dengan Broken String. Oke, udah saya siapin, ditunggu ya. Aba Waisel juga terima kasih udah menyapa saya, selamat malam. Ada Indra Perdana juga, gimana kabar? Rio Laskar dengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Baiklah. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, masih saya coba cek lagi ada yang masuk lagi nggak sini? Oke, tampaknya belum ya. Silahkan langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali, Twitter, X, at Radio Pingin FM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Be that help. V dan Help. Ya, sahabat Pingin FM, belakangan emang banyak ya, juga saya pernah lihat itu ada postingan yang makan mentega secara langsung. Entah itu maksudnya untuk ada sebuah diet tertentu kah? Tapi yang pastinya sahabat Pingin FM, mentega tuh biasanya digunakan sebagai olesan roti, bahan masakan, karena rasanya gurih, teksturnya lembut. Ya, kalau emang mentega kalau dipakai buat nasi goreng atau apa itu emang enak ya. Harum gitu kan baunya. Namun, belakangan muncul tren di media sosial yang memperlihatkan kalau orang makan mentega langsung atau dioleskan sangat tebal pada makanannya. Ada pula yang menambahkan blok mentega utuh dengan topping seperti mousse coklat atau juga saus pasta. Tren ini emang kelihatannya sih menggiurkan, tapi sehat nggak sih? Ya, saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Pingin FM, mentega dan margarin itu dapat menjadi bagian dari pola makan. Tetapi keduanya bukan makanan yang sebaiknya dikonsumsi langsung dalam jumlah besar. Apa sih akibatnya kalau misalnya kita kebanyakan makan mentega? Salah satunya, asupan lemak dan energi akan meningkat. Ya, sahabat Pingin FM, kemudian itu akan menimbulkan risiko makanan yang tidak baik bagi kesehatan Anda. Kemudian yang kedua, perut bisa terasa tidak nyaman. Makanan tinggi lemak dapat memperlambat pengosongan lambung. Setelah menyantap mentega dalam jumlah besar, sebagian dari kita pasti akan merasakan terlalu kenyang, begah, mual, atau mengalami gangguan pencernaan. Kemudian yang ketiga, akan berdampak pada kesehatan jantung kita. Selama makan mentega, kadar lemak dalam darah termasuk trigliserida itu dapat meningkat sementara. Nah, mengutip dari laman Konsun, mentega memang mengandung vitamin A dan B12 serta sejumlah kecil vitamin D dan E. Namun, bukan berarti dong kita perlu mengonsumsinya secara berlebihan demi mendapatkan vitamin.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: penguin.
1: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
2: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
1: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
2: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedi kok, Dek.
2: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
1: Bah, ini marah ya. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Marah menggaya di kapal pesiar ya. Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
1: Oh, ada di muka di door nih, tak lagi.
2: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, kecek man lari.
1: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek. Wih. Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok nih, yuk.
2: Eh, Mek, siaran TV tuh preksanu, Mek.
1: Ya, kenapa, Dek, gelam?
2: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh om. Ya. Aduh, Mek nawang.
2: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Penguin News. Penguin News. Penguin News. Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, Kementerian Kehutanan mencatat ada 793 hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi secara nasional pada Sabtu 10 Oktober 2026. Jumlah ini meningkat 356 titik dibandingkan dengan Jumat 9 Oktober yang tercatat 437 hotspot. Dan tentunya juga berdasarkan data peningkatan yang paling banyak terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, di mana jumlah titik tercatat lebih dari separuh hotspot pada 6 provinsi prioritas. Karena itu pemantauan patroli, ground check, serta operasi pengendalian di lapangan terus diperkuat. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan. Radio Penguin.
0: Fresh single on Penguin FM.

Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Tensoria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Tensoria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkat, dan juga Stuart Price. Tensoria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Charli XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.

0: Eh, Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah itu tuh masalahnya, sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke, terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang, ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya.
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pink FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia satu lagu dari miliknya Ahmad Dhani bareng sama Andra Ramadan dengan Cool Desak. Yeah. Gimana kabar sahabat Pink FM? Masih bareng Surya Winata, kita masih di Nuansa Malam Weekend ya. Untuk yang sudah request, udah ngeramein, terima kasih sekali. Sabar dulu ya buat lagu-lagu yang belum keplay ya. Ini masih coba saya carikan. Gak tahu kenapa ini lagunya banyak yang menghilang. Oke, terima kasih dulu. Selamat malamnya buat siapa ini ya tadi udah sempat bergabung. Ada Abah Wesel, apa kabar? Dari Samplangan Gianyar, terima kasih udah menyapa saya. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, terima kasih ya. Salam buat Amin Mimbar, katanya terima kasih ya, bela-belain bawain oleh-oleh. Terima kasih Surya, lagunya udah di play Alan Walker dengan Broken String, udah nyanyi ya. Mama Yuna, apa kabar? Silan Seven dengan memori baik, udah ya, udah saya play. Buat Koko, semangat sampai closing, jaga kesehatan. Terima kasih buat Mama Yuna. Mbak Iga Panca, Here We Tell You, Three Doors Down. Ini lagu dulu ada, saya coba cari-cari gak nemu sekarang. Oke, thank you banget buat Mbak Iga Panca Neki. Ntar saya info ya Mbak Iga Panca ya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Selamat beristirahat buat Uya, terima kasih. Bu Nana juga terima kasih banget sudah sempat bergabung. Coldplay dengan The Scientist-nya tadi udah nyanyi ya. Jadi diganti aja Silan Seven yang sederhana. Salamnya buat bestiku, buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, Jero Anom. Pokoknya semua deh happy listening Penguin FM Bali. Ada Dian Kesuma, halo Mbak Dian apa kabar? Steve Alki bersama Moksi Raya dengan I Love It When You Cry. Salam buat semua sahabat Penguin FM aja. Koko semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian Kesuma. Dan terima kasih juga buat yang di Telegram tadi ada Indra. Halo Indra Perdana. Rio Laskar bersama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Makasih Koko, makasih balik juga. Yang lain, ayo sahabat Pingin FM, sambil Anda mau menyambut hari Senin Anda, nah malam ini boleh santai dulu sejenak, lupain dulu ya namanya semua pekerjaan besok, nikmati dulu sisa-sisa akhir pekan Anda, sambil Anda request lagu di 0811 393 494 dan semua sosial media Penguin FM Bali.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ya, yeah, sahabat Pingin FM dari dunia MotoGP, dikabarkan jumlah penonton MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini menyentuh rekor baru, yaitu mencapai 157.000 penonton. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan angka total penonton ajang Grand Prix balap motor di Indonesia. Ya, penyelenggaraan tahun ini finish terbaik, penonton tembus 157.000 orang, dan ini membuktikan bahwa event-event olahraga bisa menghasilkan keekonomian yang nyata bagi masyarakat, demikian ungkapnya. Jumlah tersebut melonjak sekitar 12% dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 140.000-an penonton. Sementara pada tahun 2024 ada 121.252 orang yang mengunjungi Pertamina Mandalika International Circuit. Sedangkan pada 2 tahun pertama penyelenggaraan balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia, terdapat sekitar 102.000 penonton. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

Solois peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambient suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam liriknya.

FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia sahabat Pingin FM, Memes dengan Pesawatku. Yeah. Selamat malam kembali untuk Anda. Kita masih di Nuansa Malam Weekend ya, sahabat Pingin FM. Terima kasih buat Juni Nati. Halo Bu Guru kita. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Salam buat Bitu Nati, salam buat Ode juga Today Dangin. Oke. Lagunya Justin Jesu dengan Mirehal udah nyanyi tadi. Terima kasih banget. Gus Bawa juga selamat malam ya Gus. Lagunya dari Brandy bareng sama Rezi dengan Another Day in Paradise. Oke, ditunggu lagunya. Harti juga thank you banget yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Yes, sorry banget tadi ada sedikit gangguan ya di komputer kita, jadi kita sempat turun sebentar. Tapi mudah-mudahan sekarang aman ya, sampai ntar saya selesai di jam 12. Oke, thank you banget buat Harti. Lagunya tadi itu dari Alan Walker dengan Broken String juga ada nyanyi. Kemudian ada Mbak Dian Kesuma, I Love It When You Cry, Steve Aoki bareng sama Moxie Raya. Akhirnya saya temukan lagu itu sudah. Oke, nggak tahu dia sembunyi di mana. Saya cari-cari nggak ketemu dari tadi. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Koko semangat siaran. Terima kasih Mbak Dian. Ada Bu Nana juga di Patinambi. Terima kasih Bu Nana yang pengen dengerin lagunya tadi Coldplay dengan The Scientist. Tapi akhirnya diganti aja dengan Silent Seven yang sederhana. The Scientist udah saya play soal di awal. Mbak Iga Panca juga thank you banget ya. Three Doors Down-nya udah muncul ya, udah ketemu Mbak. Here Without You, salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Mama Yuna juga terima kasih. Silent Seven dengan memori baik, udah saya play, pokoknya semangat sampai closing katanya. Ada Aba Waisel yang ada di seputaran Samplangan Gianyar. Thank you banget juga buat Indra Perdana ya. Mudah-mudahan kabar baik selalu Indra. Ada Rian Putra juga yang pengen dengerin Hugel bareng sama Ultranet dengan Moving to the Sun juga sudah saya play. Oke, saya coba cek. Kayak udah semua saya baca, thank you banget sahabat Pingin FM. Masih ada waktu lumayan banyak untuk Anda yang masih pengen request, silakan di 0811 393 494 dan boleh juga Anda manfaatkan semua sosial media Pingin FM Bali.

0: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.
1: Fresh single on Pink.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

0: Eh, Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah, itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya, kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai, bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, dalam dunia hubungan di mana ekspresi cinta seringkali diidentikan dengan gestur besar atau interaksi sosial yang intens. Namun, bagi sebagian orang, terutama nih buat kaum introvert, menunjukkan kasih sayang bisa dilakukan dengan cara yang lebih tenang dan bermakna. Konsep unik ini dikenal sebagai penguin pebbling, sebuah metafora yang menggambarkan tindakan kecil penuh perhatian yang tak menguras energi sosial. Istilah penguin pebbling sendiri, sahabat Penguin FM, terinspirasi dari perilaku penguin ginto jantan yang mempersembahkan kerikil halus kepada pasangannya sebagai tanda kasih sayang untuk membangun sarang bersama. Kemudian bahkan dalam konteks manusia, penguin pebbling adalah tindakan kecil dan penuh perhatian yang menunjukkan bahwa seseorang sedang memikirkan pasangannya tanpa harus menguras energi sosial yang berharga. Bahkan menurut Femila.com nih, penguin pebbling adalah cara unik introvert untuk menunjukkan cinta yang berbeda dari kebanyakan orang yang menawarkan tawaran cinta kecil yang diterjemahkan menjadi rasa aman dan juga kasih sayang.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ini dia, The Move dengan Girls of My Dream. Ya, masih bareng Surya Winata, kita masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingin FM. Tapi kali ini udah jam 11 malam ya. Terima kasih untuk Anda yang masih mau setia nemenin saya. Oke, kita masih ada waktu 1 jam lagi yang sudah bergabung ya. Ini masih ada beberapa yang belum saya baca tampaknya. Dan baru join juga soalnya. Baik, set. Mau sapa dulu satu persatu sahabat Pingin FM ya. Ada siapa aja sini? Oke, selamat malam buat Ardi Pratama. Apa kabar, Di? Terima kasih udah sempat bergabung. Oke, Ardi Pratama, dia mau request lagunya. Oh, Rosa Nada-Nada Cinta. Kok pas ya, saya siapin lagu itu. Lagi OTW pulang nih kok, jalanan mulai lenggang. Udara malam lumayan adem. Paling pas ditemani lagu Nostalgia. Siap, tar ya, saya play lagunya. Biar perjalanan pulang makin syahdu, walaupun yang dituju bukan gebetan, tapi kasur tercinta. Yes, bener banget loh, dia abis ini mau play lagu itu gitu loh, makanya loh kok pas. Vincent, apa kabar? Ya, terima kasih Vincent. Vincent pengen dengerin Shawn Mendes dengan Memories. Lagunya spesial buat teman-temanku, ada siapa aja itu teman-temannya ya. Ada Aladin yang sudah lama banget gak ketemu. Gimana kabar kalian? Buat Kak Surya beserta kru, selamat bekerja. Sehat selalu dan terus berikan positive vibes. Baik, thank you banget. BTW aku suka lagu-lagu diputar malam ini. Ya, terima kasih ya buat Vincent. Juga ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Selamat malam. Amin Mimbar pengen mau sapa-sapa dong. Sapa-sapa siapa tuh? Mau sapa kru girls, ada Eva, Diva, Ica. Kapan lagi bikin TikTokan di titik nol Singaraja? Menongkrong aja di Mimbar Sel Singaraja. Pengen dengerin Aura, Wingky Wiryawan bareng sama Afgan dan juga Maxim Bottier. Baik. Thank you banget buat Amin Mimbar. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi nih ya? Ada Ketut Karnata. Halo Ketut, thank you banget udah sempat bergabung. Pengen dengerin Michael Sturrock dengan Bring It On. Udah nyanyi ya. Terima kasih buat Ketut Karnata. Kemudian yang lain sahabat Pingin FM yang masih setia nemenin saya masih ada waktu lumayan banyak buat Anda. Jadi buruan kasih tahu lagi saya lagu favorit Anda itu apa, oke? Okay? Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Buat Ardi Pratama, ini dia, Nada-Nada Cinta.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru arahkan. Radio Penguin.
0: Fresh single on Penguin FM.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal.

Grup musik asal Inggris Take That merilis single terbaru berjudul Dreamers, sekaligus mengumumkan proyek album studio ke-10 yang mengusung warna pop, disco, dan house pada Sabtu Oktober lalu. Penulisan materi lagu Dreamers turut melibatkan musisi Tom Adele pada bagian penutup album. Langkah ini menjadi momentum pembuka menuju rangkaian tour konser Take That mendatang. Wah, panas banget ya, bawaannya jadi pengen minum jus. Baiklah, saya mau bikin jus sekalian bikinin buat anak juga deh.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

Stefan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musika Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, ini dia satu lagu dari Alsayan dengan Future. Gak terasa ya, saya udah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam Weekend. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mesti pamit dulu, sahabat Pingin FM. Kita akan ketemu lagi besok masih di program yang sama. Yes, Nuansa Malam. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Semoga hari Senin Anda besok akan lebih baik dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Bye-bye.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Pingun FM, your sweet music station. Grow with love. Halo.
1: Halo.
0: Hey. Aku pagi hari ini ditemani oleh seseorang yang sangat-sangat luar biasa.
1: Wow.
0: Iya loh, beda banget dari orang-orang yang sering menemani aku setiap harinya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti kan juga spesial hari menemani Wibi Bom-Bom.
0: Sangat spesial ya kan, karena kamu membuat hariku menjadi lebih bom-bom.
1: Oh gitu.
0: Bombo bukan bom-bom.
1: Oh, saya dengar berarti ya pas hari Sabtu ya.
0: Bimbi dan Bombo.
1: Oh, Bimbi dan Bombo.
0: Iya, tolong.
1: Kalau saya bumbu dong.
0: Dicurek dulu ya kan. Wah, bumbu banget nih ya.
1: Yang
0: kan.
1: Lagi masak di dapur,
0: iya.
1: Bumbu kan.
0: Iya, betul sekali. Bumbu-bumbu yang begitu pedas ya rasanya ya. Eh, sahabat Munafa mana nih?
1: Iya, benar.
0: Sayang-sayang kita mana? Sudah pada bangun atau belum? Kalau sudah, di PP-in dong kita.
1: Ah, boleh.
0: Kita tuh ini loh. Sangat merindukan PP-in Anda, PP-an Anda. Takut salah ya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Merindukan PP Anda.
1: Ya, artinya ping-ping gitu ya.
0: Itu deh maksudnya ya kan. Ternyata udah pada muncul aja di Zoom.
1: Oh iya, wow.
0: Ada tadi Mbak Panca, Mbak En,
1: wow.
0: Bawe, Mbak Ratna, Mbak Wiwu, Mbak Wiwin, dan juga Kak Ira Mihada.
1: Harus ini memang beda ya, pagi-pagi itu udah
0: langsung ya kan. Sahabat Bunda FM ini rajin-rajin, bahkan sudah ada yang antri di pom bensin.
1: Wow.
0: Jadi jam 5:30 menunggu giliran dan belum dapat juga.
1: Iya Tuhan.
0: Kak Ira Mihada, kamu di pom bensin mana ini? Saking
1: panjangnya
0: apa namanya?
1: Antrean ya.
0: Eh, panjang banget loh antrean ini loh. Wow, dan sampai sekarang masih seperti ini.
1: Masih di beberapa SPBU juga semua lihat ada beberapa antrean itu sampai ke jalan macetnya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh, dan bahkan aku ngelihat antriannya sudah dari pagi ya. Aku kemarin sempat baca di lihat di ini ya di sebuah platform berita gitu ya. Kata jam 2 pagi loh.
1: Udah ngantri.
0: Sudah ngantri loh.
1: Effort banget sih.
0: Wow. Ini gak ada penjelasan apa-apa nih.
1: Iya, kayaknya sekarang akhir-akhir ini ya itu
0: udah
1: benar-benar panjang banget.
0: Iya. Coba kamu tempelin mulutmu ke mic.
1: Oh gitu, kurang nempel ya.
0: Kurang gede suaranya. Ini udah gede ini. Nah,
1: oke.
0: Ya. Ternyata kamu sama seperti partner-partner saya.
1: Oh gitu.
0: Iya kan?
1: Berarti bukan luar biasa ya, sama berarti ya.
0: Jadi luar biasa. Cuman Winda aja yang luar biasa karena dia tahu menempatkan mulutnya di depan mic ya kan. Itu belum dapat Kak dari area Tabanan loh. 2 hari gak isi bensin. Mana aku hari ini harus isi bensin lagi.
1: Wah,
0: aku harus siap mengantrai.
1: Atau enggak cari tempat pelosok.
0: Oh iya, kamu kemarin dapat di mana?
1: Dapat di rumah sih, di daerah ada desa yang itu sepi. Jadi jam 4 pagi tuh ke sana.
0: Jam 4 pagi?
1: Iya.
0: Effortnya luar biasa ya.
1: Deket sih.
0: Iya sih inti katanya wah semua pagi-pagi ngawal Kak Wibi.
1: Iya loh, mengawal Wibi Bombo.
0: Wibi Bombo kalau katanya si Ade ya. Tapi kalau memang pagi hari ini Anda sudah pada bangun Saltun FM ini yang mau cari BBM silakan agak lebih pagi lagi.
1: Iya, sabar. Iya.
0: Tapi apa kabar sih Mak? Aku penasaran kabarmu seperti apa? Lama kita gak ketemu kan?
1: Iya loh, long time no see.
0: Iya kan? Kita lama gak pernah papasan bertemu. Pas aku pulang siaran, aku langsung kabur ya kan? Gak pernah ketemu sama kamu, jarang banget loh.
1: Kabarnya semua luar biasa
0: sekarang
1: sih.
0: Sekarang ngerjain apa, Mak?
1: Oh, sekarang banyak kerjaan.
0: Oh, banyak kerjaan.
1: Jadi pengacara.
0: Pengangguran banyak acara.
1: Iya, benar. Betul sekali.
0: Tuman anak ini ya kan. Tapi kan kamu bukannya ngonten, sekarang masih ngonten.
1: Masih.
0: Usaha orang tua masih kamu jalankan.
1: Masih jalan.
0: Oh, luar biasa. Jualan apa sih orang tuamu?
1: Itu rampe.
0: Rampe itu apa sih?
1: Jadi rampe itu adalah komponen di canang.
0: Enggak pinter anak ini ya. Enggak seperti temanku tiap hari ya. Ade Bimbi. Enggak ngerti apa-apa dia ya kan.
1: Kayak ngerti sih.
0: Enggak nuas aja dia ngerti.
1: Enggak, kalau saya itu jadi ada komponen di canang yang warna hijau itu. Kalau mungkin Wibi lihat di atas yang di tengah-tengah. Nah, itu dia.
0: Kamu jualan yang rampe yang di tengah-tengah itu aja.
1: Ibu saya sih yang jual ya.
0: Kan ada juga yang jualannya di atas itu loh, atas gebokan itu apa namanya?
1: Itu namanya apa ya? Sama saya. Aduh, apa itu?
0: Tapi memang itu jualannya ya. Jualannya rampe gitu ya. Sahabat Pilihan FM yang mau rampe jangan lupa loh.
1: Iya sama ada bunga jepun juga dong. Udah nambah.
0: Oh bunga jepun juga jualan? Oh
1: ya? Ya karena banyak banget bunganya di rumah kan musim bunga ya. Jadi karena semua juga petik gitu. Karena saking banyak kasihan jatuh.
0: Itu saking berapa kilo kamu bisa dapat bunga jepun di rumah?
1: Itu sesuai mood saya aja sih.
0: Sesuai mood dari dari tumbuhannya ya. Yeah. Mau banyak ya silakan, mau sedikit ya silakan. Tapi kan itu kamu jualan.
1: Iya sih. Kan
0: itu kamu rugai loh.
1: Oh enggak sih. Enggak ya. Itu sesuai mood saya. Kalau dompet saya agak gini
0: tebel, enggak jualan ya. Tuman sekali anak ini. Tapi kalau butuh uang dijual semuanya.
1: Oh, iya benar.
0: Sepohon-pohonnya.
1: Rajin pokoknya semua habis bersih pohon.
0: Lucu banget sih. Tapi memang jualan rampe dan juga bunga-bungaan itu ya.
1: Iya, itu karena di sana banyak banget ada satu, bunga cempaka.
0: Kamu jualannya sekiloan gitu?
1: Enggak tahu deh, pokoknya semua petik itu ibu udah serahin semuanya.
0: Ke mana, ke pasar?
1: Iya, ke pasar.
0: Terus kamu apa peranmu di situ apa?
1: Pemetiknya. Oh, saya yang naik ke pohon. Oh, wow. Kenapa semua tinggi? Nah, itu salah satunya.
0: Karena tiap dari bayi kamu sudah
1: naik
0: di
1: pohon.
0: Oh, wow, sudah dilempar ke pohon. Ayo, petik semua gitu.
1: Beda kayak monyet ya.
0: Beda tipis ya kan. Tapi kan akhirnya kamu jadi tinggi banget, Mak.
1: Iya, iya benar.
0: 199 ya
1: sekarang. Bukan, jangan-jangan lebih.
0: Berapa sih? Berapa?
1: 185.
0: Oh, tinggi dong, Mak.
1: Tinggi banget.
0: Ya kan? Kamu sekarang latihan lagi tambah 10 cm kan lumayan 195.
1: Udah cukup sama hibahkan saja. Oh,
0: ketinggian ya.
1: Ketinggian. Tapi orang-orang tuh kayak gampang banget mencari semua anomali yang paling tinggi itu itu pasti Suma tuh gampang ya, Ri. Karena terlalu tinggi.
0: Karena terlalu tinggi. Orang suka nyebut kamu apa sih, Mak sih? Kalau setinggi itu.
1: Oh, kalau
0: emang dulu, emang keuntungan kamu menjadi orang tinggi itu apa?
1: Keuntungannya itu adalah boleh dilihat orang.
0: Oh, wow. Hmm.
1: Orang-orang itu gampang
0: ya. Ketahuan ya kan. Si Sumo, oh, Sumo di sana tuh.
1: Oke, kalau ada anomali yang itu yang paling tinggi, paling nonjol lah itu Sumo pasti.
0: Waktu SD pasti kamu paling tinggi ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
1: Fun fact-nya, Sumo itu tinggi pas SMA.
0: Oh.
1: Jadi pas SMP tuh malahan semua tuh masih kecil, malah ada teman-teman yang lebih tinggi. Jadi pas SMA nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak jeng.
0: Apa yang menyebabkan kamu tiba-tiba wus meninggi begitu saja?
1: Nah, lonjakan hormon apa?
0: Iya, nggak tahu kamu nggak ngapa-ngapain gitu? Nggak karena kamu sering renang misalnya atau kamu panjat gunung gitu? Pernah kamu panjat gunung?
1: Pihak gunung enggak sih ya. Nggak, ya. Lebih ke trekking aja sih.
0: Trekking kemana?
1: Trekking di Danau Buyan sampai di Tamblingan dari Danau Buyan itu ya. Apa kebalikannya ya? Aku lupa ya.
0: Gitu ya.
1: Oh. Pernah sekali.
0: Tapi berarti bukan Danau Batur. Danau Buyan ya?
1: Tamblingan ya yang ada gini, ada pura itu.
0: Oh, gunung juga itu ya?
1: Bukan sih, kayak perbukitan. Oh,
0: perbukitan. Trekking. Berarti kamu enggak pernah naik gunung?
1: Enggak.
0: Oh, apa? Hal-hal yang orang lain sering lakukan tapi kamu enggak pernah lakukan.
1: Apa ya? Naik gunung salah satunya.
0: Sama seperti sama. Aku. Aku bukan karena enggak pengen karena aku bukan karena aku belum punya kesempatan karena aku enggak pengen. Capek, Bu.
1: Ya, harus naik.
0: Iya dong.
1: Tiba-tiba udah naik, turun lagi.
0: Iya, aku suka alam tapi tidak dengan mendaki ya kan. Ya,
1: sama.
0: Tidak dengan mencari kesulitan dari alam, aku tidak ya kan.
1: Lebih baik langsung menikmati aja, jeng, kata ya.
0: Iya, aku belum pernah loh sama sekali. Like sama sekali. Terus apalagi
1: ya
0: yang orang lain banyak lakukan tapi kamu belum pernah lakuin?
1: Touring
0: belum pernah?
1: Iya, touring yang kayak rame-rame
0: San Mori gitu.
1: Enggak.
0: Oh, bukan ya?
1: Bahkan pas kelulusan tuh orang-orang kan coret-coret ya. Semua enggak ikut.
0: Sama sekali. Anak teladan pemirsa. Yeah. Sama sekali enggak.
1: Merokok pernah?
0: Oh, aku sih sama sekali belum pernah. Itu orang lain yang mungkin orang lain banyak lakukan tapi aku tidak pernah melakukan adalah merokok satunya. Salah satunya itu.
1: Tapi itu kembali ke jiwa sih jujur.
0: Iya,
1: karena dulu semua itu ikut-ikutan. Tapi karena mungkin jiwanya juga enggak terlalu ya jadi enggak ada ketagihan sumpah.
0: Wow, kan. Mungkin karena aku juga dari kecil itu sudah punya pendirian ya. Maksudnya aku apa sih lulu kamu aja kali yang gitu. Kalau aku enggak pengen ya aku enggak pengen, Mak.
1: Oh,
0: gitu.
1: Udah.
0: Bukan karena teman-teman pada kayak gitu tuh aku ikutan enggak, no.
1: Oh.
0: Kecuali kalau aku memang pengen ya untuk gitu. Hal-hal tertentu ya yang nakal-nakal.
1: Kalau udah pendiriannya keteguh gitu.
0: Kecuali rokok namaku aja Teguh Wibowo ya kan. Sangat teguh berwibawa. Itu adalah aku ya kan.
1: Oh, berarti sesuai ya.
0: Iya benar. Memang kalau aku enggak pengen kan enggak pengen aja gitu loh. Makanya sampai sekarang aku belum pernah bahkan sama sekali menghisap rokok pun enggak.
1: Oh wow.
0: Sama sekali.
1: Berarti anti coba-coba ya.
0: Anti coba-coba. Kalau aku enggak pengen ya enggak pengen ya kan.
1: Okay.
0: Gitu selain itu apa, Mak?
1: Selain itu
0: orang apa yang lagi? Orang yang biasa orang lakukan tapi kita nggak pernah melakukannya.
1: Apa ya? Kayak sampai nggak kepikiran.
0: Ya. Apa banyak? Tadi kan adalah coret-coret waktu lulusan. Kamu nggak melakukan itu. Aku sih juga enggak ya. Karena aku punya pendirian nggak ngapain itu.
1: Aku sih sama kita ya.
0: Ma, aku mendingan pulang. Aku kamu tahu ketika kelulusan itu ya. Aku pergi nonton film di bioskop, Ma.
1: Berarti menghibur diri sendiri ya.
0: Ya aku lebih seneng kayak gitu aku. Mending aku ke bioskop nonton film sebagai hadiah gitu kan. Sebagai hadiah kelulusan gitu sih kalau aku. Tapi kamu pernah nonton ke bioskop?
1: Ya itu baru semua ingat. Oh iya ya. Kemarin baru terpecahkan beberapa bulan yang lalu.
0: Oh ya?
1: Baru sekali.
0: Oh ya?
1: Yang nonton Spider-Man itu.
0: Akhirnya teman-teman di Pinguin sudah memerawani apa sih pengalaman menonton di bioskop. Itu sekali kan dalam hidup.
1: Iya, sekali.
0: Oh, wow.
1: Jadi yang sudah saya jaga dari usia belia ya akhirnya
0: kayak apa aja ya dijaga dari usia belia.
1: Nonton
0: bioskop ya. Itu suatu FM. Apa yang orang lain itu banyak lakukan tapi Anda belum pernah.
1: Iya.
0: Yuk kita ngobrol
1: boleh
0: pagi hari ini.
1: Boleh cerita ya sampai jam 10. Silakan dikirim.
0: Yuk. Di mini food kita pagi hari ini suatu FM. Kita ngobrol lah seru-seruan tentang apa yang banyak banget orang lakukan tapi kita tidak pernah melakukannya.
1: Iya. Coba ingat-ingat apa itu.
0: Pasti banyak lah ya kan. Yuk ngobrol.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Upsober, grow with love.

0: kita pagi hari ini. Mbak En, apa kabar pagi
1: halo,
0: ini?
1: Mbak En.
0: Sudah bangun aja nih Mbak En.
1: Mantap sekali.
0: Kecantikan Singa Raja. Oh, ya.
1: Gitu ya. Juga Singa Raja ya.
0: Panggil dia Duta Kecantikan Singa Raja. Oh. Endang Pajarwati.
1: Wow.
0: Luar sekali, luar sekali. Luar biasa sekali kan tuh lihat kecantikannya membahana ya kan.
1: Iya, lo menembus foto profil di monitor ini.
0: Ih, benar sekali. Menembus titik nol Singa Raja. Oh, gitu. Sepertinya ya kan.
1: Wow.
0: Udah buka warung Mbak En?
1: Ih, rajin
0: atau
1: sekali.
0: Laundrymu udah kamu buka pagi hari ini?
1: Ini sih menjemput rezeki di pagi hari ya, iya. Subuh-subuh.
0: Dia itu sebagai seorang pengusaha. Banyak usahanya dia kan.
1: Wah, bercabang-cabang.
0: Ih, ya. Cabang-cabang ya kan. Ranting dan juga akar kayaknya.
1: Akarnya.
0: Mbak Wiwin.
1: Halo Mbak Wiwin.
0: Selamat pagi Mbak Wiwin cantikku. Pagi hari ini daripada bangun juga. Kan ada dua lelaki katanya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Mana kopimu? Biasanya jam segini kamu udah ngopi kompor dia.
1: Oh kopi kompor.
0: Jangan sedih, ngopi kompor di rooftop rumahnya dia di pagi hari.
1: Wow,
0: sambil nungguin
1: sunrise.
0: Yeah. Sunset. Sore kali ya.
1: Gak sabar kan sore. Iya,
0: bagus banget loh, Mak. Iya, keren banget loh.
1: Iya, nikmati sunset. Sarah.
0: Sunrise. Kayak di rumahmu gitu kan. Kamu kan di Mengwi Tani.
1: Enggak, di Abian Semal.
0: Abian Semal.
1: Menikmati sunrise
0: kan
1: pagi-pagi.
0: Banyak itu juga kan, Mak.
1: Sawah.
0: Itu rumahmu di pertengahan sawah gak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Tapi
0: ya,
1: dekat untuk mencari sawah. Masih
0: gitu,
1: banyak.
0: Oh.
1: Jadi di sana juga ada jogging track yang melingkar.
0: Abian Semal deket sama Mbak Meta dong.
1: Mbak Meta cuma kecamatannya aja.
0: Oh, kecamatan aja ya.
1: Kecamatan kita. Oh. Cuma di partnya yang agak jauhan dikit.
0: Iya benar ya. Abian Semal, Suma Abian Semal. Oh,
1: iya.
0: Nama desamu apa sih, Mak?
1: Mambal.
0: Suma Mambalia. Iya, nama
1: Mambalia. Dirubah lagi.
0: Kan karena aku tuh kayak penasaran itu, Mak. Ada banyak orang yang menggunakan nama kota sebagai namanya dia. Ada namanya Paris, ya kan? Ada yang namanya Sydney. Ya ada dong. Ada banyak beberapa nama yang nama kota itu dijadikan nama pribadi, nama anaknya gitu loh.
1: Iya, berarti kalau Paris Hilton tuh
0: Paris dong, ya kan?
1: Iya,
0: ada Sydney, Joe Jackson. Sydney juga. Aku penasaran kenapa nggak ada orang di Bali ini yang menggunakan nama desanya gitu ya.
1: Oh, bener,
0: nama kota gitu ya
1: lebih
0: kan.
1: Lebih gampang kali ya.
0: Ih, bener banget. Suma Mambali ya. Kalau begitu loh.
1: Iya kan? Ini bagus sih.
0: Bibi Abian Semal. Siapa tahu kan? Atau misalnya mana, daerah mana? Bondalem misalnya.
1: Bondalem.
0: Suma Bondalem.
1: Tapi itu kayak kontak HP orang biasanya di save kayak gitu deh.
0: Ya gitu ya? Di kontak HP doang ya. Tapi tidak ada yang berniat untuk, Anda gak berniat nih menjadikan nama salah satu kota di Bali ini sebagai nama Anda atau nama anak Anda nanti sahabat Bun FM?
1: Iya, Putu Bulele. Iya.
0: Buleleng. Cucus.
1: Tadi biasanya kalau panggil orang.
0: Putu Buleleng, Bul. Putu Buleleng.
1: Bul.
0: Orang di sini nama baik, nama bagus-bagusnya panggilnya Bebek. Iya kan gitu toh. Ih bener loh, Putu Buleleng bagus banget.
1: Bagus.
0: Adek Bangli Tana ya kan.
1: Bangli. Bang gitu langsung.
0: Iya kan ke Barata. Wibi kan Wibi Tanjung Bungka. Iya betul. Kenapa sih Anda tidak tertarik untuk menjadikan nama kota-kota di Bali ini sebagai nama Anda, sahabat Bun FM?
1: Iya
0: kan, kasihlah nama anak Anda sebagai legacy gitu loh.
1: Iya, jadi kebanggaan juga ya.
0: Iya benar banget ya kan.
1: Dan orang tuh gampang nyarinya. Dia dari mana sih tuh?
0: Oh,
1: lihat
0: ada,
1: namanya.
0: Ada kak, nama sepupuku Made Sukawati.
1: Berarti,
0: beneran loh.
1: Berarti bener ya, ada ya.
0: Iya bener. Oh, Dev selamat pagi. Kak Deva. Oh iya kak, namanya Made Sukawati loh.
1: Saya tebak ini pasti perempuan.
0: Iya namanya Sukawati. Iya perempuan ya? Perempuan gak?
1: Saya salah tebak aja lagi.
0: Iya kan? Nanti kasihlah nama anakmu Putu Kintamani gitu ya kan?
1: Oh Kintamani, bener.
0: Cantik loh Kintamani itu namanya.
1: Iya
0: kan?
1: Sukawati, ini pasti suka sama Wati.
0: Kan nama tempat Sukawati. Ya kan?
1: Ada lagunya I Love Sukawati.
0: Oh iya, I Love Sukawati. Ada lagunya?
1: Ada lagunya itu.
0: Kan lagu doang. Mm-mm. Kenapa gak coba dijadikan nama?
1: Iya, lebih,
0: ternyata ada Made Sukawati loh.
1: Lebih spesial kayaknya kalau pakai nama daerah gitu.
0: Iya bener
1: ya.
0: Banget. Misalnya ada banyak daerah-daerah di Bali kan yang nama tempatnya tuh cantik banget ya kan.
1: Apa lagi ya yang bagus?
0: Iya kan, Winda Nusa 2 misalnya kan.
1: Enggak Nusa Indah, Nusa 2
0: ya. Nusa 2 Ada misalnya siapa sih Mak Suma Benoa kan?
1: Suma Benoa, Suma Bedugul kan ya dingin.
0: Pakai ada nggak sih orang yang menjadikan nama kota di Bali ini sebagai namanya nama, dia kan penasaran tapi kita nggak ngobrol itu ada out ada Tude Negara. Oh beneran ya,
1: wow,
0: oh, wow, Tude Negara ya.
1: Iya, buat anda yang punya boleh dong di absen juga kita penasaran iya, jadinya.
0: Suma Jembrana gitu misalnya. Suma Jembrana.
1: Iya, iya. Berarti nggak hanya di pemilihan duta-duta aja ya. Iya. Suma Badung. Berarti
0: Suma Jembrana.
1: Itu memang nama langsung.
0: Iya memang. Memang namanya dia itu ya kan.
1: Iya.
0: Aduh, oh tuh mertuaku, mertuanya Mbak Ratna namanya Gusti Lanang Gede Tebola.
1: Tebola.
0: Oh iya, Tebola itu dari Sidemen. Oh ada ternyata,
1: ada
0: nggak sih nama-nama unik Sahabat Tune FM yang namanya itu dari daerah. Nama daerah bener. Di Bali ini atau nama kota ini jadi kemana-mana obrolan yeah, kita. Yeah. Cuma kita ngomongin tentang kalau mini food kita ya kan, kita ngomongin tentang
1: hal yang dilakukan oleh orang lain tapi Anda tidak melakukannya. Jadi ya, biasa sering banget ya orang lain lakukan hal ini tapi Anda enggak pernah sama sekali melakukannya.
0: Yoi, kita ngobrol pagi ini.
2: Press single on Penguin FM.

0: Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still, yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G. 103.6, your sweet music station.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: aturan baru ya.
1: Iya benar.
0: Soalnya banyak yang berubah.
1: Di dalam siapa tahu kan di dalam apa namanya di dalam kelas aja bisa.
0: Oh iya.
1: Upacaranya. Bisa enggak sih sekarang?
0: Enggak tahu deh.
1: Itu sebagai murid aku seneng banget loh.
0: Oh iya kalau di dalam gini ya.
1: Iya di dalam kelas. Mana-mana. Masa yang panas cuma muridnya?
0: Oh iya. Ya
1: kan? Kadang-kadang kan begitu.
0: Oh iya, ada tempat spesial ya di pojok sana. Iya,
1: bener banget.
0: Itu ada orang spesial juga di
1: sana. Iya, biasanya orang Bapak Kepsek. Wah Jun, gimana hari ini kamu upacara bendera dong? Pagi ini dong. Apakah tidak jangan-jangan?
0: Iya, biasanya kasihan. Kalau murid kesiang saya gerbang udah ditutup ya.
1: Iya, kadang-kadang hari Senin itu sengaja menyiangkan diri. Oh, gitu.
0: bang kesiangan ini botak motor kempes lagi.
1: Ya. Ya, apa aja ada alasannya ya kan? Weather forecast. Weather forecast. Unce bilang apa Sum?
0: Hari ini Unce bilang dia gak kesiangan kok. Dia tetap hadir pagi-pagi untuk mengabarkan kita di suhu hari ini tuh rentang di 24 derajat sampai dengan 33 derajat Celsius.
1: Panas banget loh.
0: Tapi terasa 25.
1: Oh gitu ya?
0: Ya lebih rendah, bisa lebih tinggi ya.
1: Pagi ini.
0: Pagi ya.
1: Pagi ini. Nanti siang kan kita gak tahu Sum.
0: Melesat tinggi ya.
1: Yeah. Lanjut.
0: Tapi untuk kemungkinan hujan hari ini 7% aja rendah ya. Dan untuk kecepatan angin itu di 15 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk indeks UV walaupun pagi ya tetap ekstrim di 11 sebenarnya Bam.
1: Panas ya. Anda harus pakai sunscreen bahkan lebih pagi lagi sama Dune FM ya.
0: Biar terlindungi.

0: Lagu ini spesial buat Andrian dari Sienna Spyro dengan Great Expectation. Semoga happy Andri.
1: Happy dong.
0: Lagunya udah kita puterin. Yang lain juga yang pengen dengerin lagu kesayangan juga boleh dong, Mak.
1: Silakan yuk langsung bergabung sahabat Minafam di WhatsApp atau Telegram. Kasih tahu kita ya, Anda mau dengerin lagu apa biar hari ini kerjanya di jalan makin enjoy. Karena banyak yang ngantri ya.
0: Apalagi sekarang pagi-pagi Anda sudah harus ngantri di pom bensin.
1: Bener.
0: Yang entahlah apakah dia akan ada Pertalite atau Pertamax yang Anda cari, sahabat Bun FM.
1: Iya, kayaknya itu benar-benar full banget, entah Pertalite sama Pertamax pagi-pagi tuh.
0: Iya kan?
1: Full.
0: Makanya coba yuk kalau misalnya sahabat Bun FM sudah ngantri atau lewat gitu ya, kasih tahu ke sahabat Bun FM yang lain juga di manakah tempat yang
1: ramai,
0: pom bensin yang tidak terlalu ramai.
1: Iya, bisa. Jadi ya kita kan dapat opsi yang lain ya. Tiba-tiba langsung ramai besoknya di sana.
0: Iya benar, enggak apa-apa. Paling hari ini dulu lah ya kan.
1: Yaudah selamat dulu hari ini ya.
0: Apalagi yang hari ini tadi Ari Mahadi bahkan jadi 5:30.
1: Iya loh.
0: Dia udah antri dan sebegitu panjangnya dan itu pun di Tabanan, sahabat Tuna FM.
1: Yang at least itu masih di area yang termasuk pedesaan ya. Iya. Banyak pedesaan.
0: Tabanan loh sekarang macet.
1: Oh iya.
0: Kan dia kan di kota kayaknya ya.
1: Iya. Mungkin boleh ke pelosok lagi, ke Jatiluwi gitu ya.
0: Wow.
1: Pagi-pagi belum kerja Jatiluwi dulu.
0: Habis tuh habis lagi.
1: Habis lagi.
0: BBM-nya ya kan. Yang sambil kita ngobrol pagi hari ini, apa yang orang lain banyak kerjakan atau banyak orang lakukan tapi Anda tidak, satu FM?
1: Coba diingat-ingat.
0: Yo.
1: Hal simpel apa? Boleh langsung ya
0: ngobrol ya. Ke kita maksudnya. Today selamat pagi today. Lagunya MLTR dong yang Bring It On. Nanti kita siapin lagunya.
1: Okay.
0: Kemudian juga ada Mbak Ratna. Tadi Mbak Ratna lagunya sudah diputerin. Heading Home. Kalau dia adalah nyetir motor.
1: Wow.
0: Hal yang banyak orang lakukan tapi Mbak Ratna tidak melakukannya.
1: Nyetir motor ya
0: berarti, atau tidak bisa melakukannya.
1: Atau mungkin memilih tidak aja biar lebih.
0: Iya ya, tapi dia udah ada mobil memang dari kecil kayaknya.
1: Oh ya Tuhan. Iya,
0: kadung gak bisa aja dan belum pengen bisa dan belum kepepet juga katanya bilang gitu. Karena sudah ada mobil di rumah kan. Dan dari dulu dia naiknya mobil gitu sih.
1: Udah ada yang nyaman.
0: Iya benar dan dia tidak ada keinginan tergerak untuk latihan motor pun enggak gitu ya kan.
1: Oh, udah nyaman, udah teduh, udah ada AC di dalam.
0: Iya, AC. Ada Mbak En, Andrian juga Mbak lagunya sudah kita puterin. Kemudian lanjut.
1: Ada Mbak Sintie.
0: Halo Sintie.
1: Lagunya Goals Lisa. Semoga hari ini menyenangkan ya, semua urusannya lancar. Banyak yang melakukan yang dia enggak pernah itu adalah makan bawang merah mentah.
0: Wah. Ih, enak banget, Sin. Dia tidak pernah melakukannya adalah makan bawang merah mentah. Kamu pernah, Mak?
1: Pernah tadi itu dicampur pakai beberapa komponen sambal matah namanya.
0: Iya bener. Iya Sin, kan di sambal matah ada Sin. Iya. Kamu gak pernah makan sambal matah?
1: Itu kan ada mentahnya.
0: Mungkin yang matah cuma hidupku aja Sin. Jangan sambalmu, iya kan?
1: Ya, jangan sampai sambalnya diikuti-ikuti.
0: Biarkan hidupku yang matah Sin. Tapi jangan sambalmu. Kan ada sambal matah dengan bawang merah mentah loh.
1: Aduh.
0: Akal iya enak banget itu. Iya kan?
1: Bener-bener.
0: Meskipun habis itu
1: agak-agak berasa
0: meledak seperti naga ya.
1: Dan baunya khas banget loh.
0: Iya, dan itu aku suka banget kalau di sate.
1: Sate.
0: Iya kan? Kalau aku beli sate, banyakin bawang merah potong dong.
1: Itu request-annya ya.
0: Iya benar.
1: Abang-abangnya tahu aja nih bawang merah lagi naik.
0: Iya benar. Mahal. Mbak Ain.
1: Mbak Ain.
0: Mbak Ai.
1: Apa kabar Mbak Ai?
0: Iya, selamat pagi.
1: Wah, pagi juga ya. Ada Babah.
0: Oh, iya, Babah. Dia manggil Babah ya kan.
1: Biar lebih akrab.
0: Tuh seperti gerabah ya, Bah.
1: Abah Iwaisel di Samplangan. Nah kalau di Samplangan gianya ini masih pedesaan semua soalnya. Sempat kemarin baru lewat sana.
0: Coba cerita Abah Iwaisel, kita pengen tahu bagaimana pengantrian BBM di daerahmu.
1: Benar.
0: Apakah juga ngantri panjang ataukah tidak?
1: Benar. Ya? Kalau kemarin enggak sih.
0: Lewat Samplangan itu daerah mana sih?
1: Gianyar.
0: Gianyar yang mana sih?
1: Gianyar sebelum kayaknya semua kemarin kan ke Jati bukan dulu sih. Penglipuran ya.
0: Penglipuran Bangli.
1: Bangli. Itu lewat sana.
0: Oh.
1: Dan tempat dia tuh pelangnya Samplangan. Oh di sini Samplangan ternyata.
0: Oh gitu. Dalam rangka apa kamu ke Bangli?
1: Oh pengen healing.
0: Healing
1: aja sih.
0: Ke desa wisata ya.
1: Iya biar merasakan vibes makan di tengah hutan bambu. Kayak berasa bule itu loh. Cuma gak mau menjadi wisatawan tuh di daerah orang, di daerah sendiri tuh harus jadi duluan gitu loh.
0: Baik, itu namanya playing tourist ya kan. Kita sebagai orang lokal juga berhak juga loh ya kan. Apalagi memang di sana ada bambu-bambu itu kan,
1: ada bambu
0: yang sudah ditata sedemikian rapinya.
1: Iya. Dan pas banget kemarin ada pertunjukan barong macan. Biasa kan semua udah biasa lihat barong ya. Kayak kemarin tuh ya seolah-olah saya akan jadi turis hari ini langsung kayak api.
0: Aku rasanya seperti orang dari Belgia. Iya, kalau Abah Wesel bilangnya pasang gas dia. Pasang tidak gas. Pernah dia lakukan. Bawa.
1: Halo.
0: Kalau Bawa lagunya udah diputerin ya.
1: Udah.
0: Di Aceh. Kalau dia adalah
1: pasang gas juga.
0: Pasang gas juga. Banyak orang-orang di sini yang tidak pernah pasang gas ya.
1: Itu karena perlu keberanian. Semua juga pernah di fase yang enggak berani sampai akhirnya itu kayak kepepet dan akhirnya coba deh belajar dulu. Dan sekarang berani. Emang perlu keberanian yang tinggi sih dan mental. Iya. Karena itu apa yang namanya kayak kalau masih ragu-ragu tuh kan karena dia ada bunyi gitu, takut kadang-kadang.
0: Oh,
1: akhirnya setelah diawasin beberapa saat tuh bisa.
0: Oh baik. Itu apa yang membuat kamu akhirnya bisa tidak ragu-ragu lagi?
1: Karena mungkin dari sekian percobaan ya, Bi ya. Jadi udah enggak bunyi gitu lagi, udah enggak bocor lagi. Oke deh, berarti saya udah bisa aman.
0: Oh baik. Gitu.
1: Harus dicoba sih.
0: Terus akhirnya ketika berhasil sekali, selanjutnya udah kayak biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Mana tak pasangin gasnya gitu.
1: Benar-benar. Sombong ya.
0: Sombong akhirnya. Mana gasnya tak pasang.
1: Karena mungkin muka jasa pasang gas kali.
0: Ya ampun, semuanya kamu jual ya kan. Ada Mbak Ruth, selamat pagi Mbak Ruth.
1: Halo Mbak Ruth.
0: Lagunya udah kita puter. Buat Pak Su yang lagi di perjalanan. Pak Su hati-hati di jalan.
1: Hati-hati ya.
0: Pak Su-nya Mbak Ruth maksudnya. Aku tuh paling gak bisa nginep di rumah temen. Gak bisa tidur malah. Kata orang kasurnya kerasa beda gitu. Kasurku keras kali ya.
1: Tapi saya kasur sendiri lebih nyenyak loh.
0: Iya Mbak. Daripada beralaskan itu kan. Beralaskan koran. Lanjut.
1: Ada lagi, ada siapa nih? Ada Abdul.
0: Halo Abdul. Kadula-dula. Panggil dia Dula-Dula.
1: Oh Dula-Dula. Iya, oke deh, kalau Abdul requestannya Marshmallow Bastille Happier.
0: Alright.
1: Kalau hal yang suka orang lakukan tapi dia enggak itu adalah merokok dan memancing.
0: Oh wow, sama seperti aku enggak pernah mancing loh.
1: Oh enggak pernah.
0: Kamu pernah mancing?
1: Mancing keributan.
0: Jangan dong mancing keributan. Ya,
1: mancing perhatian aja deh. Dan mancing cuan boleh.
0: Wow, tapi kalau mancing kamu pernah?
1: Pernah dulu.
0: Oh, pernah.
1: Tapi itu adalah hal ya mohon maaf ya buat yang suka ya. Suka. Orang-orang suka kayak diam, enggak, mungkin emang enggak hobi aja kali ya.
0: Aduh, ngapain nih aku? Aku kalau kayak gini kesurupan malah loh. Takutnya ya kan.
1: Cuma sumpah ya, kalau dulu tuh sempat enggak berani sama cacing.
0: Mm-mm.
1: Jadi, itu kan ketikutan temen nih mancing karena suka banget FOMO saat itu.
0: Oh, baik. Terus ketemu cacing ya kan sebagai makanannya ikan itu terus yeah. Akhirnya
1: terus enggak berani dong. Jadi kayak dibantu sama teman pasang cacingnya. Tapi sekarang udah berani.
0: Sudah
1: karena
0: berani.
1: Suka berkebun jadi terbiasa dengan cacing. Berani.
0: Sudah biasa. Jadi
1: sudah biasa.
0: Sebetulnya itu ketakutan-ketakutan itu muncul karena belum pernah aja.
1: Belum pernah aja.
0: Iya kan.
1: Karena awal-awal tuh masih takut untuk megang. Tapi setelah akhirnya berani entah kenapa enggak sengaja pas berkebun tuh megang cacing kan. Udah kepegang yang ya gimana? Udah terlanjur.
0: Oh, wow.
1: Jadi ternyata gini rasanya ya.
0: Iya. Aku semua hal aku pegang.
1: Oh.
0: Kamu pernah megang kunang-kunang?
1: Enggak sih.
0: Aku pegang kunang-kunang.
1: Oh, yang terbang itu ditangkap gitu.
0: Iya kan kalau di kampungku dulu itu kan masih sangat kampung ya. Kampungnya ngambung banget ya kan. Itu benar-benar di sawah kayak gitu malam-malam banyak kunang-kunang. Itu tuh bahkan aku pegang.
1: Kalau ditutup itu masih bercahaya enggak sih?
0: Masih dong. Kan kita dari ininya kita dari sela-sela jari jemari, nan lentik dan asal. Oh ini ya kan. Itu masih kelihatan sih. Aku coba pegang. Ulet.
1: Oh,
0: yang gatel.
1: Ulet bulu.
0: Aku di merambat di tubuhku. Pulang-pulang semuanya.
1: Bentol-bentol ya.
0: Bentol-bentolnya tuh
1: sebadan badan ya.
0: Separuh badan. Oh, wow. Coy.
1: Ini nekat banget.
0: Kapok.
1: Baru harus gitu ada pegang dulu baru kapok
0: aku,
1: ya.
0: Aku orangnya itu sangat sangat apa namanya penasaran gitu loh, Mak.
1: Ada yang tahunya itu tinggi ya.
0: Iya banget segala hal aku pengen tahu ya kan. Kenikmatan dunia pun aku pengen tahu. Kalau Abdul MT tadi itu pikirku daripada uangnya buat beli rokok mendingan kubelikan makanan aja. Pun begitu dengan mancing. Pasti di pikiranku akan terasa membosankan. Jadi mending beli ikan di warung atau di pasar aja. Banyak yang pernah ngajak tapi enggak pernah aku terima tawaran itu.
1: Oke, langsung ditolak ya, Abdul
0: dulu ya. Mentah, bahkan enggak mateng-mateng, mentah-mentah.
1: Lanjut. Lanjut ada Mbak Wiwin tadi. Mbak Win tadi maunya lagunya apa tadi ya? Lagunya Take That Dreams ya.
0: Aku enggak nemu loh Mbak Wiw.
1: Oh, enggak nemu.
0: Coba digentong saja lagunya diganti ya. Iya,
1: digentong aja digantung.
0: Diganti aja tuh kan dia lagi ngopi di lihat dong rumahnya dia.
1: Tuhan, ini ada
0: seasri itu lihat
1: dong. Bener-bener dong, mau dong tanah. Kan?
0: Mau dong tanahnya. Kamu anaknya. Dapat warisan dari dia.
1: Bagus banget, Mbak.
0: Iya kan? Mbak Yulaks di Tua Kilang lagunya Tulus Interaksi. Tadi Kak Deva terima kasih loh Kak Deva.
1: Iya.
0: Dia punya saudara namanya
1: Madi Sukawati.
0: Yang Kak Ari Madi lagunya Liquid Remedy ada semuanya. Kamu mau yang mana? Mm-mm. Mbak Junanina lagunya Let's Get Married sudah kita puterin. Kemudian Mbak Desmar. Hal yang tidak bisa orang lain banyak yang bisa tapi dia tidak bisa adalah nyetir mobil.
1: Nah.
0: Padahal dulu pernah ikut kursus dan diajarin. Aku juga nggak bisa ding Mbak. Sama. Kamu bisa?
1: Bisa tapi manual aja.
0: Padahal dulu pernah ikut kursus dan diajarin Aji Dewa. Ya, Dance With Me udah diputer Mbak.
1: Udah.
0: Ya, tadi semoga denger ya. Terus lanjut.
1: Terus ada Gustu. Kalau Gustu katanya tadi ikutan minifood juga. Kalau dia sih nginep di rumah teman ya.
0: Oh, enggak pernah kamu nginep di rumah. Dimarahin sama Bu ini. Bu Dayukanya. Nanti kamu enggak pulang lagi saking enaknya di rumah teman.
1: Ya. Lupa pulang nanti
0: Lupa Gustu. Lupa pulang ya. Kamu. Nah. Diusir kamu
1: sama Bang Toyib jadinya
0: ini. Toyib enggak pulang-pulang dong. Panca Mbak Pan-Pan.
1: Halo, Mbak
0: yang pada umumnya orang bisa dan biasa lakukan salah satunya adalah naik sepeda. Aku enggak bisa loh naik
1: sepeda. Serius.
0: Mbak Panca.
1: Oh, Mbak Panca.
0: Ya kan kalau aku sebagai orang kampung yang ngambung banget naik sepeda lah.
1: Memang, biasa ya.
0: Memang my element adalah sepeda kalau di kampung.
1: Jauh dari jiwa wibi gitu ya.
0: Sampai ketabrak truk hampir waktu itu. Ih benar. Padahal zaman kecil dulu di kampungku aku yang pertama kali punya sepeda. Tapi belum sempat bisa pas belajar naik aku terjatuh dan kena bagian tertentu dari tubuhku dan sakit banget. Sejak saat itu aku kapok dan gak mau nyoba lagi sampai sekarang.
1: Oh,
0: by the way, aku pernah jatuh dari ini loh, dari
1: gedung.
0: Matilah aku jatuh dari gedung, coy. Tapi itu naik sepeda maksudnya. Naik sepeda itu jatuh dari turunan yang tinggi gitu loh.
1: Yeah.
0: Jatuh ngeswat. Apa kabar dengan badanku yang sangat mulus ini ya kan?
1: Bergesekan dengan
0: apa sih namanya?
1: Trotoar
0: sih.
1: Segala tanah, tebing,
0: jalanan.
1: Jalanan.
0: Iya. Aso ya.
1: Itu saking daya ingin tahunya tinggi banget
0: ya. Gimana caranya kalau aku
1: guling-guling ya. Guling-guling.
0: Cari mati kayaknya ini orang. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Kak Trisha Dewi.
0: Halo Trisha.
1: Kak Trisha topiknya kayak nyindir. Aku enggak kok enggak ada nyindir-nyindir. Tapi kakaknya kena sindir ya.
0: Terus?
1: Aku enggak semuanya kecuali nonton bioskop. Oh.
0: Dia enggak bisa semuanya. Seperti yang ditulis di ini ya kamu itu di
1: pasang gas mini food ya. Terus tadi juga nyetir.
0: Nginep di rumah teman. Terus dia kecuali nonton bioskop dia bisa. Kebalikan dari kamu, Mak, dia.
1: Iya benar. Semua benar dulu enggak bisa nonton bioskop ini malahan semuanya bioskop ya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Udah biasa kali, Mak. Kamu doang kali, Mak, yang belum pernah.
1: Iya ya. Relate banget sama saya berarti ya.
0: Terus
1: request lagunya Hugal Bebas.
0: Oke,
1: disiapin. Terus ada Budai.
0: Halo Dayu.
1: Budai maunya Dance With Me. Tadi pas banget saya sama Mak Desmar juga lagunya ini udah di-play tadi.
0: Udah di-play ya.
1: Mau ikutan mini food nyetir motor tuh.
0: Oh, nyetir motornya enggak bisa juga?
1: Enggak bisa juga.
0: Aduh, orang-orang kaya. Oh, iya. Enggak bisa deh nyetir motor
1: apa
0: ini.
1: Apa itu ya?
0: Apa itu motor, Mbak? Ay, bring it on, disiapin. Mbak Putu Adi, hal yang gak pernah saya lakukan adalah makan bawang merah mentah. Sama kayak
1: Cynthia ternyata. Sama, tau Cynthia.
0: Kalau bisa makan yang mateng, kenapa harus yang mentah? Kenapa harus mateng?
1: Iya, kenapa harus mateng? Kita balikin lagi.
0: Iya, kenapa harus yang mateng? Karena yang mentah itu sangat enak.
1: Enak loh, Mbak. Coba deh.
0: Mengandung zat-zat kebauan mulut. Ya kan?
1: Iya, benar.
0: Iya kan, karena kan karena bukan daging juga kan, kalau daging harus masak toh itu. Tapi kalau kayak sayur itu, kalau mentah itu lebih asoy.
1: Iya, sayur-sayur yang dilalapan.
0: Ya, Abah Wesel nih menjawab antrean aman dan lancar di Samplangan. Hmm. Ada mau cari di Samplangan
1: boleh. Boleh. Itu kosong kata Abah.
0: Kak Adi Gunawan, selamat pagi. Lagunya Justin Bieber dan Kid Leroy yang Stay, oke disiapin. Kalau kalau dia aku enggak nyuruh istri buat kopi pagi-pagi.
1: Oh, what? Suami teladan.
0: Satu porsi kemenangan seorang istri adalah suami tidak menyuruh membuatkan kopi di pagi hari. Hmm. Mungkin status story-nya Mbak Kade Ayu ini private seperti itu kali ya. Oh, kan? Istrinya dia ya kan. Satu porsi kemenangan istri ya
1: bisa
0: kan?
1: Di pagi hari.
0: Suami tidak nyuruh bikin kopi di pagi-pagi.
1: Suruhnya ngapain tuh pagi-pagi?
0: Kerjaan banyak, anaknya dua ya kan.
1: Saling mengerti banget ya.
0: Ngerti luar biasa.
1: Keren.
0: Kak Adi Gunawan ya. Lanjut.
1: Ada Mbak Esther.
0: Halo Mbak Es.
1: Kalau Mbak Es hari ini suaranya semua mirip Bram. Semangat ya. Kalian maunya Green Day.
0: Oh, yang mana? Green Day.
1: Yang mana aja deh
0: caranya. Green Day.
1: Ada yeah. Today.
0: Halo Today.
1: Today tadi ikutan juga. Mm-hmm. Lagunya MLTR Bring It On Today Negara. Lebah pernah pegang Kak Wibi?
0: Oh, lebah pernah disengat aja ya kan. Aku by the way ya, karena mungkin waktu kecil aku nakal kali ya. Bukan nakal, aku naik baik banget ya.
1: Saking gini ya, saking pengen coba segala-gala.
0: Kamu pernah ada lebah punya sarang, terus kamu ogro-ogro pakai pakai galah, pakai tongkat? Sih. Aku pernah.
1: Oh, ini terus kurang keren.
0: Dikejar guys.
1: Ini emang cari adrenalinnya emang.
0: No.
1: Sampai bentol-bentol nggak kena nggak?
0: Paling disengat, tapi nggak banyak. Oh,
1: banyak.
0: Kan ada juga yang sampai meninggal loh gara-gara disengat.
1: Bener. Ya kan? Bahaya.
0: Ya mana anak bayi seperti aku waktu itu tahu itu bahaya ya coy.
1: Segala hal
0: lebih,
1: coba.
0: Buat aku lebih bahaya di rumah daripada di luar.
1: Oh, iya. Bener. Oh berarti kayak di rumah tuh gini ya, lebih aman, lebih safe ya.
0: Di luar tuh lebih berteman dengan aku daripada di rumah.
1: Oh gitu.
0: Itu ya kayak aku lebih sering di luar karena banyak petualangan di luar.
1: Keren. Ya
0: kan? Di rumah apa itu rumah? Kayak neraka. Erike, selamat pagi.
1: Iya.
0: Kalau dia main sepak bola kali ya. Aku pernah kok main sepak bola.
1: Pernah ya?
0: Pernah kalau aku, kamu pernah?
1: Pernah pas iya olahraga. Kan?
0: Iya, meskipun aku paling pendek terus paling di tackle terus karena dari kecil dilarang terus sama ortu sampai gede. Jadinya nggak tahu mengenai hal-hal persepak bolaan.
1: Tapi kalau olahraga nggak ya, jam olahraga pas sekolah?
0: Iya kan ada toh.
1: Ada.
0: Dulu berenang di sungai tiap hari nggak dilarang, tapi setidaknya aku ada skill berenang sampai sekarang. Kamu kebalikan, justru aku dilarang berenang
1: gak boleh
0: di sungai. Iya. Kan di depan rumah ada sungai kan. Iya. Aku pernah cerita berkali-kali kalau pernah kesetrum.
1: Oh. Kesetrum di sungai.
0: Di sungai.
1: Itu bahaya itu ya.
0: Coy. Karena ada orang yang mencari ikan pakai setrum itu loh.
1: Iya.
0: Ya ada kan?
1: Iya.
0: Like aku kesetrum guys.
1: Ya Tuhan tadi udah kesengat lebah, terus kena ulat, jatuh dari naik sepeda, hampir ketabrak truk banyak ya.
0: Banyak. Bukannya masa kecilku sangat lucu ya kan?
1: Lucu lagi.
0: Lucu banget kalau di luar rumah, kalau di dalam rumah enggak. Ada Mbak Ir.
1: Halo Mbak Ir. Kalau Mbak Ir yang enggak pernah lakukan itu adalah makan sambal mata atau semua yang berkaitan dengan bawang merah atau bawang putih.
0: Ternyata ada 3 orang guys.
1: 3 orang dong.
0: Yang tidak suka bawang merah mentah.
1: Ini udah pernah nyoba atau belum?
0: Iya, kayaknya belum karena dia takut.
1: Takut ya?
0: Hah? Apa yang kamu takutin? Apakah dia seperti monster? Bawang merah itu? Aku monster. Bawang merah.
1: Iya.
0: Kulahap kepalamu. Misalnya gitu.
1: Mungkin kita ngelahap duluan ya.
0: Iya gitu ya. Hah? Kenapa mbak? Kenapa menakutkan?
1: Iya loh. 3 orang loh ini ya.
0: Iya loh.
1: Enak loh itu.
0: 3 orang yang tidak suka bawang merah sedangkan di Bali ini punya sambal
1: mata. Yang matah banget.
0: Yang matahnya tuh matah banget. Kenapa sih, Mbak? Dia takut loh, coy. Coy.
1: Belum pernah nyoba. Mungkin harus dijebak dulu kali ya.
0: Mbak Ir, apa yang membuat kamu takut dengan bawang merah, Mbak Ir? Apa yang ada dalam bayanganmu ketika melihat bawang merah?
1: Mungkin pas ngiris-ngiris kali ya, nangis gitu.
0: Jangan-jangan. Atau kamu teringat sama kejahatan bawang merah kepada bawang putih.
1: Oh iya. Kan dari kecil dicekokin gitu ya cerita rakyat.
0: Iya.
1: Bawang merah tuh jahat.
0: Dia jahat, jangan dimakan gitu.
1: Bener.
0: Iya, ini ada Pak Agus, selalu bagus. Dan bensin masih tetap saja susah, ya kan? Ular, aku nggak bisa dibonceng orang katanya.
1: Oh, bisa dibonceng naik
0: Gojek, orang. Aku aja gantiin sebagai drivernya. Takut. Oh, dia nggak bisa. Nggak bisa ada di posisi sebagai
1: penumpang.
0: Penumpang. Yeah, yeah, yeah. Dia harus yang menjadi sisi drivernya.
1: Drivernya, oh berarti nggak mau dikendaliin sama orang.
0: Ya, bener dia, kamu nggak mau disetir orang ini Pak, ya kan? Jadinya kekhawatirannya cukup berlebihan, ya kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, bahkan ya kalau naik Gojek dia yang jadi drivernya, no?
1: Tuhan. Eh,
0: tapi kecuali drivernya ada perempuan sih.
1: Iya, iya.
0: Aku pernah kayak gitu, pernah?
1: Oh, iya.
0: Mak, karena perempuan.
1: Hmm.
0: Kayak nggak enak juga aku disetir perempuan, ya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, kan?
1: Langsung ganti lah ya.
0: Langsung ya, aku aja yang di depannya, Bo. Aku bilang gitu.
1: Iya kali, ya kita cowok di belakang, di depan ada perempuan. Iya benar sih.
0: Padahal sih nggak masalah juga orang dia kerja.
1: Iya.
0: Ya, cuma kita aja nih.
1: Nurani kali ya, ternyata kita berat.
0: Iya.
1: Kasian.
0: Kak Wibi coba tanya mamanya waktu kecil nakal nggak? Enggak, aku nggak nakal. Cuma memang banyak tingkah.
1: Banyak tingkah.
0: Mbak Nil-Nil.
1: Mbak Nil-Nil.
0: Seneng banget deh selalu dengerin Pinguin. Katanya kakak-kakak Pinguin selalu ceria tiap hari dipasangin dengan siapa aja. Nyambung aja lucu. Kita nyambung-nyambung aja, mak kita. Iya karena aku kan suka ngobrol ya guys. Maksudnya ngobrol sama pasangan duet ya. Aku pengen tahu tentang semua apapun apa yang tahu.
1: Dikali-gali semua hari ini.
0: Iya dong. Sampai semua tidak punya rahasia lagi.
1: Iya iya iya. Aduh,
0: terus apalagi udah ya kayaknya ya.
1: Iya iya iya.
0: Nanti kita lanjutin.
1: Nanti aja ditunggu ya. Ini ada Ge Intan.
0: Halo.
1: Ditunggu ya sama siapa lagi ini ya?
0: Oh, masih banyak ya, Mbak ya? Aduh, nanti ya guys. Nanti
1: ya,
0: iklan
1: ya.
0: Kita banyak.
1: Iya iya iya.
0: Jadi tolong bersabar. Kita ngomongin tentang hal yang orang biasa lakukan, tapi Anda enggak pernah.
1: Apa ya? Tuh?
0: Yuk kita ngobrol.

0: Bulan Oktober ini kita ke Toya Devasa aja. Yuk beli tiket masuk Toya Devasa dan Anda bisa dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package di mana mujar nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam dan nasi putih. Laper Bu, dalam satu paket hanya Rp290.000 per pax ya.
1: Iya, asik banget ya. Apalagi untuk pasangan, ada juga couple signature. Anda juga bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih, dan mineral water. Itu hanya di harga Rp290.000 per pax.
0: Nah, atau kalau Anda pengen camp and dine, bisa dong menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan bakso ayam. Hanya Rp290.000 dengan syarat sudah beli tiket masuk Toya Devasa.
1: Nah, buat yang suka berpetualang nih, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya Devasa hanya dengan Rp1.325.000. Jadi nikmati juga sunrise jeep tour plus hot spring plus banana boat dan bisa juga digunakan maksimal 3 orang dalam 1 jeep.
0: Nah, yuk perkuat kekompakan tim Anda juga dengan team building package. Itu cuma Rp335.000 per orang, sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Sekalian nongkrong di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja.
1: Iya, enak banget. Jadi informasi lebih lengkap silakan yuk kontak di WhatsApp di 0818023222888. Sekali lagi ya, di WhatsApp di 0818023222888 atau follow Instagram @toyadevasa.

0: Anda sudah punya aplikasi Tring apa belum Sautun FM?
1: Lalu.
0: Aplikasi Tring by Pegadaian ya. Karena ada kabar seru nih buat Anda pengguna Tring by Pegadaian. Yuk rayakan Tringversary dengan banyak promo dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan selama periode promo.
1: Ya, jadi rajin-rajin login ke aplikasi Tring by Pegadaian karena selama periode program dari tanggal 1 sampai 11 Oktober 2026 biar Anda dapat poin.
0: Betul.
1: Jangan lupa tanggal 8 dan 10 Oktober bakal ada Tring Gold Deal. Promo khusus transaksi cicil emas batangan dan cicil tabungan emas dengan diskon uang muka per gram.
0: Nah, banyakin transaksi lewat Tring by Pegadaian karena sampai dengan tanggal 23 Oktober bakal banyak benefit dari registrasi dan pembayaran lewat aplikasi Tring by Pegadaian. Ajak lebih banyak teman di tanggal 12 sampai 13 Oktober hari ini ya kan? Karena Anda akan mendapatkan reward 1,5 kali lipat, 1,5 kali lipat.
1: Banyak ya.
0: Kan, makanya buruan.
1: Dan selama periode 24 sampai 31 Oktober, banyakin cicil tabungan emas, gade tabungan emas dan deposito emas untuk bisa mendapatkan special treat dan benefit menarik di Tringversary.
0: Nah, info lebih lanjut Anda follow lah IG-nya ya di @pegadeankanwildenpasar, @pegadeankanwildenpasar dan juga WA WhatsApp di 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah.

starting. Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for Dramaholic. Mingguan FM, your sweet music station. Hai sobat perdrakoranku, sudah siap dijejali dengan judul baru dan siap tonton minggu ini di Drama Fever? Beth Richardson berikan drama yang bisa membuat Anda mengenang masa lalu yang indah, yaitu sebuah drama yang berkisah tentang pencarian jati diri dan kisah cinta masa muda. Dibintangi Chu Yong Woo dan juga Kim So Hyun, ini dia Between Steps. Menceritakan Park Min Jae, seorang pria yang kehilangan karir renangnya yang menjanjikan karena kaki kirinya terkena osteosarkoma. Setelah mencapai titik terendah, dia menemukan tujuan baru dalam bidang robotika dan dedikasinya membuahkan hasil ketika dia diterima di Departemen Teknik Mesin di Universitas Nasional Seoul. Di balik penampilannya acuh tak acuh, Park Min Jae ini sebenarnya hanyalah pria sederhana yang punya keinginan untuk berkencan. Karena kekurangannya, dia berusaha menyembunyikan perasaannya itu. Sementara itu, Im Yoo Jin yang hampir lulus dari Departemen Pakaian dan Tekstil terlibat dalam sebuah insiden dan membuatnya gagal dalam upayanya untuk masuk sekolah pasca sarjana. Im Yoo Jin kemudian menjadi tertarik pada robotika dan mendaftar dalam program Magister Teknik Mesin dan secara tidak sengaja bertemu sama Park Min Jae. Pertemuan itu akhirnya membuat mereka jatuh cinta. Mereka bahkan mampu menyembuhkan luka batin masing-masing. Dirilis pada 5 Oktober sebanyak 12 episode, Between Steps bisa Anda saksikan di Disney Plus Hotstar.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wah.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
13: Yeay, ayah pulang.
14: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
13: Iya, kotor.
14: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
14: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
14: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

0: So sweet ya.
1: Ih, luar biasa lo, mantap sekali. Tapi kalau misalnya Anda yang lain bagaimana, sahabat Dunia FM, apa sih orang hal yang biasa orang lain lakukan?
0: Tapi Anda enggak. Apa itu?
1: Enggak pernah sama sekali bahkan Anda ya kan?
0: Anda anti, mungkin punya alasan tersendiri kenapa? Boleh cerita langsung dikirim sekarang ya. Dan kita mau jalan-jalan gak sih hari ini?
1: Jalan-jalan ke jalan maksudnya, jalan-jalan ke jalan. Iya dong, tapi sambil kita ngobrol juga boleh satu FM. Tadi ada beberapa jadi sahabat Tune FM juga, ternyata banyak sekali yang tidak pernah makan
0: sambal matah.
1: Sambal, iya, apa namanya? Bawang merah mentah loh. Wow, deretannya bertambah banyak ternyata. Padahal orang-orang di sini yang gak suka bawang merah mentah ya, Mak? Iya,
0: tadi dua orang, tiga orang, nambah terus
1: tambah
0: ya.
1: Tambah lagi empat orang, gak bisa makan sambal matah. Padahal sambal matah dari Bali itu enaknya enak banget.
0: Enak banget, sumpah. Mungkin iya, kan? Ada berapa juga ya.
1: Tapi yang... ternyata banyak yang gak suka. Gak
0: suka. Padahal bagi kita tuh enak ya.
1: Kita mah semua dimakan.
0: Cuma enggak ya.
1: Oh, iya,
0: cuma enggak ya. Cuma terkenal dengan tomat dan juga telur.
1: Kenapa? Kamu gak suka tomat dan telur?
0: Enggak, cuma terkenal sama tomat dan telur.
1: Kenapa?
0: Jadi itu menu yang paling sering semua makan.
1: Oh gitu?
0: Iya, kalau biasanya yang ayam bakar, nasi goreng itu di waktu-waktu tertentu aja. Makanya kayak
1: kamu hampir tiap hari makan tomat dan telur.
0: Iya.
1: Oh, tomat telur aku suka. Tomat telur aku suka.
0: Itu iklan apa ya?
1: Enggak tahu iklan apa. Tapi itu tiap hari.
0: Iya.
1: Kamu apain tomatnya?
0: Tomatnya dimakan mentah aja, dicuci terus makan.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau soalnya kalau direbus tuh dia benyek.
1: Tutorial suka. Memakan tomat dan telur, tomat mentah dan telur. Iya. Telurnya kamu apain?
0: Telur direbus.
1: Oh, terus pakai nasi.
0: Pakai nasi.
1: Oh,
0: itu enak.
1: Pakai tangan makanya dong.
0: Pakai tangan. Lebih asik. Makanya semua jarang banget makan pakai sendok ya. Karena makannya tomat dan juga telur.
1: Sehari, seminggu berapa kali makan kayak gituan?
0: Kayaknya itu seminggu mostly hampir tiap hari ya. Walaupun ada komplimen yang lain. Cuma itu tetap menunya.
1: Oh wow. Sejak kapan kamu mulai makan makanan aneh ini, Kak?
0: Kayak udah ada lebih dari 5 tahun deh.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Mata kamu sehat sekali kayaknya. Vitamin A, likopen dan sebagainya. Kamu dapatkan setiap hari ya kan?
0: Bersih, tapi takutnya berlebihan juga. Makanya dulu sempat ya, dulu kan sempat kerja tuh di rumah sakit tuh sebagai CS. Ada kan masuk ke ruang gizi, sampai heran gizinya serius makan kayak gini aja. Makanya disaranin buat makan ayam juga tetap bisa imbangin.
1: Tapi karena, emang kamu gak makan ayam?
0: Dulu gak sama sekali.
1: Setiap hari kayak gitu doang?
0: Iya, sempat setahunan tuh.
1: Telur, tomat, nasi putih.
0: Yes.
1: Oh, sama sekali gak?
0: Sama sekali.
1: Itu kan tuh siang doang, pagi, malam?
0: Sama. Sama.
1: Kamu gak malnutrisi, Mak?
0: Dulu sempat pikir-pikiran kayak gitu ya. Tapi sekarang semenjak gali-gali lagi dan
1: Gali lubang.
0: Ya, digali-gali lagi ya coba deh tambah-tambah. Karena dulu kan tempat ada alergi juga.
1: Alergi apa kamu?
0: Alergi kayak makan minyak kan sih.
1: Oh, minyak-minyak kamu enggak bisa?
0: Kan. Oh, yang goreng-goreng. Mungkin lebih ke minyak yang dipakai
1: lantah gitu ya.
0: Yang kurang cocok. Tapi kalau ada beberapa makanan yang mungkin kalau minyaknya kayak minyak yang dikukus apa ya, minyak yang dari kelapa itu yang benar dibuat tuh masih bisa.
1: VCO.
0: Yang virgin tuh virgin oil.
1: Coconut oil.
0: Yeah, ya kan? Itu masih bagus. Oh,
1: bahkan diminum aja juga bagus kok,
0: Mak. Jadi kayaknya semua enggak gini deh, enggak bisa makan minyak sembarangan, lebih harus yang dipilih gitu.
1: Oh, jadi memang sangat sangat ini banget ya, Mak ya. Makan itu salah, makan ini salah.
0: Iya.
1: Akhirnya tomat, telur dan nasi.
0: Paling safe untuk semua.
1: Aneh ya. Tomatnya aku pikir tomat yang dimasak gitu loh, Mak. Tomat mentah, pakai telur rebus. Telur rebusnya berapa?
0: Biasanya itu tergantung ya. Biasanya cuma sekali itu 6 atau 5. Jadi itu dibagi-bagi sehari.
1: Oh, berarti 2-2-2 gitu misalnya. Yeah. Pagi, siang, malam 2-2-2-6.
0: Pokoknya habis 5 atau 6 itu aja.
1: Enggak teloran kamu, Mak. Enggak ada kamu bisul-bisul enggak muncul sih di matamu gitu misalnya.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman ya?
0: Aman aja. Cuma enggak makan sarinya ya. Jadi sarinya itu palingan kalau
1: what? Apa tuh sari?
0: Sari yang kuning itu loh. Sari telur.
1: Oh, telur kuning telurnya. Oh, iya. Sari telur. Sari roti mah adanya.
0: Ya, kalau sebut saya sebutnya sari telur.
1: Oh, gitu.
0: Yeah.
1: Kuning telur.
0: Kuning telur.
1: Enggak kamu makan sama sekali.
0: Ada beberapa yang semua makan.
1: Oh, misalnya cuma sari cuma dua batang lagi. Dua lobang. Apa namanya? Dua
0: batang
1: botol.
0: Lobang lagi.
1: Apa sih? Dua
0: butir.
1: Ya, dua butir. Telur aja yang kamu makan kuningnya. Sisanya enggak?
0: Sisanya enggak. Karena kalau kuning telur tuh cuma kasih ke anabul anjing. Dia suka banget sama kuning telur. Jadi kita bagi-bagi gitu.
1: Habit makan yang paling aneh yang pernah aku denger loh, guys. Dan itu datang dari temanku sendiri.

0: dia.
1: Tak nyangka lu.
0: Kayaknya kemarin pas perpisahan di sebelah, semua tuh dikasih tomat seabrek gitu, kayak udah dipotong-potong. Orang-orang kayak udah bingung mau kasih sama apa, mau kasih donat juga nggak pernah makan. Yang biasanya ya
1: kamu nggak suka donat-donatan juga nggak suka?
0: Itu biasanya kalau ada acara ya.
1: Pantes kamu makan. Jadi Mister Universal ya, Pak. Makanannya sangat organik kamu. Iya,
0: benar. Ya kan? Ya makanya kayak jadinya semua tuh sering, itu murah juga. Jadi kayak gak perlu effort masak.
1: Iya.
0: Gak perlu beli-beli.
1: Ibumu berarti kalau masak gak pernah kamu makan?
0: Jarang sih biasanya. Jadi kayak
1: anak durhaka ya kamu ini.
0: Biasanya jadi jarang masak. Tapi kalau masak pun dibuatin sayur. Dan semua juga suka pepes tahu itu.
1: Oh, pepes tahu. Yeah. Tapi itu pepes tahu enak sih, mak. Ya kan? Pepes tahu, protein kamu sangat sangat terpenuhi banget dari telur, tahu. Terus belum lagi vitamin-vitamin A dari tomat yang tiap hari kamu makan. Tapi sekarang udah berkurang dong, Mak.
0: Apanya?
1: Habit makanmu yang hanya telur, udah rebus.
0: Semenjak di sini tuh semua berwarna sekali ya.
1: Iya, kamu makan apa aja kan di sini kan? Rusak kan? Rusak. Dietmu rusak kan, Mak?
0: Ya, kadang ada gini, ada dikasih gini, gini, gini, gini. Jadi ya, udah coba deh. Ya, misalnya semua anti banget sama minuman selain air putih ya.
1: Iya.
0: Ada maca datang, kali gak dimakan, diminum.
1: Dan itu kalau kita udah terbiasa minum air putih aja, itu kayak enak banget, Mak, akhirnya ya kan? Iya, benar. Atau kalau gak, kemanisan nih gitu. Karena udah terbiasa minum air putih.
0: Benar, semua kadang-kadang merasa makanan itu kayak over season. Jadi over seasoning.
1: Karena kamu terbiasa tidak, emang kamu kalau makan itu tidak ada pakai di nggak pakai seasoning,
0: jarang
1: nggak
0: banget
1: nggak pakai kasih garam atau dikasih lada gitu nggak dikasih,
0: jarang banget. Jadi kayak langsung telur rebus ya, terbus kan udah nggak ada gini kan, nggak ada bumbu apa ya. Tomat itu ya udah,
1: tomatnya udah manis ya kan, telurnya ya telur ya, jadi bokek kentut.
0: Jadi udah alami aja.
1: Udah kamu sangat terbiasa tidak seasoning ya.
0: Iya benar.
1: Cakep banget pola makanmu.
0: Iya sih. Itu karena alarm tubuh kan dulu sempat gatel segala-galanya juga semua kan ada berapa jerawat ya dulu ya.
1: Oh.
0: Makanya kayak ada titik balik dari dari yang dulunya. Dulunya berantakan banget. Dulu tuh bisa makan babi guling juga makan dulu. Sekarang sama sekali enggak, kaki empat enggak.
1: Enggak ya, sama sekali. Jadi itu aman enggak ternyata buat kamu.
0: Aman, aman. Jadi karena alarm tubuh yang udah kayak ngasih tanda, oh ini jerawatan terus. Terus ada juga kayak gatal-gatal. Udah ke dokter manapun mungkin kayak sembuh setahun terus kebalik lagi kayak gitu. Jadi
1: karena titik baliknya itu adalah ketika kamu tuh gatal-gatal. Berarti apa sih namanya? Alergi gitu.
0: Alergi kali. Kalau dokter tuh bilang kayak gini, coba deh dicoba-coba jangan makan ini, jangan makan itu, semua coba kan. Apa yang enggak dimakan ternyata itu minyak. Mungkin bukan enggak dimakan ya, lebih kurangin. Kalau dulu kan banyak ya, banyak minyak. Nah, kalau sekarang dikurangin aja.
1: Oh, wow. Ternyata ini menarik sekali untuk kita obrol.
0: Oh, boleh. Nanti kita podcast kali ya.
1: Yoi.
2: Traffic light.
1: Mari kita lihat dulu di Bangsal pagi hari ini. Oh, di Bangsal sih memang sudah cukup ramai ya, tapi tidak sepadat biasanya.
0: Yang padat
1: itu ada di perempatan Ubung, padat banget guys.
0: Iya benar.
1: Tapi sepanjang Cokro Aminoto itu cukup landai, cuman di dekat ke pertigaan Galunggung sampai ke Pasar Sempidi padat yang madat banget.
0: Iya, madatnya madat banget ya.
1: Iya, ini ada apa guys? Itu padat banget loh. Ini
0: panjang ya
1: ini. Pun begitu di perempatan Luk-Luk pagi hari ini itu juga padat banget sahabat FM. Kita ke pertigaan nanti, aku dulu baru kamu
0: Boleh.
1: Di pertigaan Perung Dalung Permai pagi hari ini ramai lancar sampai ke perempatan Gunung Sangyang. Perempatan Gunung Sangyang pagi hari ini juga cukup padat, tapi sepanjang Gunung Sangyang ramai lancar, pun begitu dengan Gunung Agung juga ramai lancar. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini cukup landai ya, dari perempatan Gunung Sangyang sampai ke Peti Tenget. Yang padat banget itu adalah Sutomo, kemudian Gajah Mada pagi hari ini tuh padat banget sahabat FM ya.
0: Arjuna juga ya, hari ini juga padat.
1: Arjuna juga padat ya. Kita ke Gatsu Barat. Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai, tapi yang memang padat banget itu adalah perempatan Ubung. Itu padatnya udah dari Pidade tuh ya. Perempatan Ubung sampai ke Lumintang sahabat Tuna FM itu padat banget. Kemudian di Ahmad Yani Utara di pertigaan Ken Arok juga padat. Nah, ini dari perempatan Ahmad Yani sampai ke perempatan Nangka, perempatan Seroja Kenyeri sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini ramai sahabat Tuna FM ya. Kemudian kita ke Nangka Nangka Utara, Kemuda, dan Seroja pagi hari ini juga tampaknya ramai menuju padat. Tapi pertigaan Trenggulis sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai. Lanjut,
0: Mak. Oke, lanjut. Semua lanjut ke timur aja deh. Di persimpangan Topati hari ini juga padat, senapam, ngerebong. Nah, ini panjang juga, Bi. Biar Supratman sampai di persimpangan Waribang juga hari ini juga cukup macet. Terus kalau dari area Patung Titi Banda ke selatan di bypass Ngurah Rai juga ini dua arah. Dan ini persimpangan dengan jalan Waribang juga cukup panjang. Bahkan ini dari arah WR Supratman loh macetnya.
1: Iya kan?
0: Ih, macet banget. Terus di persimpangan Hang Tuah juga hari ini sama Nevem kemacetan itu sudah mulai panjang. Di yang tua itu dari Plaza Renon di Bundaran ke timur itu juga udah panjang banget. Terus jalan Pemuda hari ini dua arah. Di jalan Tukat Balian juga ada beberapa titik keramaian. Dan di jalan ini nih ke selatan dari bypass Ngurah Rai Sonavam itu di area Pesanggaran. Ini dari Aero XP sudah mulai padat, tapi yang paling macet adalah di persimpangan Pesanggaran itu ke arah jalan Diponegoro dua arah.
1: Yes, betul.
0: Terus di jalan Sesetan juga hari ini ada beberapa titik kepadatan saja. Di Suwung Batan Kenal dua arah macet Sonavam.
1: Padat banget tuh.
0: Padat banget kan. Terus kalau dari Pelabuhan Benua di exit tol ya menuju ke simpang Pesanggaran hari ini juga ada berapa titik kemacetan aja di persimpangan. Terus kalau dari Imam Bonjol, Imam Bonjol hari ini juga cukup padat, bahkan di persimpangan Sunset Road hari ini ada berapa titik kemacetan ya. Lanjut di simpang Imam Bonjol dan juga Gunung Seputan. Nah kalau Gunung Seputan hari ini juga dua arah ya padatnya. Terus Imam Bonjol mendekati Toko Umar juga ini macet banget loh.
1: Iya, dari pertigaan Sesetan Soputan, Seputan itu sampai ke simpang apa Buagan.
0: Buagan, benar.
1: Buagan ya.
0: Terus itu lanjut padat lagi di jalan Pula Demak nih persimpangan juga cukup macet nih, Bi.
1: Oh iya, baiklah. Di Malboro ya,
0: Benar.
1: Alright. Pun begitu di jalan Tangkuban Perahu pagi hari ini juga padat banget. Mari kita lihat di simpang Jimbaran Magdi. Ini Jimbaran Magdi pagi hari juga padat satu FM ya. Itu juga cukup padat. Hati-hati di jalan. Kalau Anda juga ini dari Kak Bagus. Ini tolong dong suarakan, geng. Dari kemarin Tabanan ke Denpasar enggak dapat bensin.
0: Benar.
1: Anda sahabat Bun FM yang tahu kira-kira perjalanan Kak Bagus Bayu itu dari Tabanan menuju ke Denpasar ya kan? Ada gak kira-kira Anda tahu pom bensin yang bisa disinggahi?
0: Yang lowong lah ya.
1: Yang agak tidak terlalu macet sahabat Bun FM. Bantuin dong sahabat Bun FM yang lain ya. Boleh pagi hari ini tolong dibantu dia. Karena dia tidak dapat bensin sama sekali dari kemarin.
0: Iya Tuhan.
1: Ya kan? Tolong kalau misalnya Anda tahu dari mana ada pembensin yang cukup lowong yang bisa disinggahi pagi hari ini, boleh ya?
0: Boleh.
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya, jadilah proper keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.